0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
2: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
4: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
5: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
4: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Khairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Tomael yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
6: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
7: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjuan Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
6: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
7: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
6: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
7: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
8: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
11: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
10: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor Istituha Kesehatan, BPJS, dan Visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
12: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
13: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
12: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
14: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat dua jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
15: Setelah mendarat, kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah tugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
14: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
16: Laporan khusus.
17: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
1: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
17: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
18: Our energy systems are being reshaped.
19: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
18: Affordability and security.
17: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
16: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
17: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, masih di Ternate pagi ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menemani Anda untuk di akhir pekan Anda ya, di Sabtu 6 Juni 2026. Tentunya di pagi hari ini segala rencana Anda semuanya berjalan dengan lancar dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di akhir pekan ya, untuk Anda yang saat ini juga lagi menjalankan rutinitasnya. Oke, pendengar, selanjutnya kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan kali ini lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Tetap bersama kami.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kita ke informasi. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, cabang olahraga futsal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 5 Maluku Utara 2026 resmi dimulai di Gor Halmahera Utara pada Jumat 5 Juni 2026 pada hari pertama kompetisi. Dua pertandingan tersaji dan langsung menyuguhkan persaingan sengit antar daerah. Laga pembuka yang berlangsung pukul 13.00 waktu Indonesia Timur mempertemukan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam pertandingan tersebut, Halmahera Barat berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 3-1 atas Halmahera Tengah. Hasil ini menjadi modal penting bagi Halbar dalam persaingan menuju fase berikutnya. Pada pertandingan kedua yang digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tuan rumah Halmahera Utara tampil dominan saat menghadapi Kota Ternate. Didukung dukungan penuh publik sendiri, Halmahera Utara sukses meraih kemenangan telak 6-0 atas Kota Ternate. Atmosfer pertandingan semakin semarak dengan kehadiran ratusan penonton yang memadati tribun Gor Halmahera Utara. Dukungan supporter tuan rumah memberikan energi tambahan bagi para pemain yang tampil agresif sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Namun pendengar, pertandingan sempat dihentikan beberapa saat oleh wasit. Penghentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada petugas keamanan melakukan kontrol terhadap supporter di dalam arena pertandingan. Setelah situasi kembali kondusif, laga dilanjutkan hingga selesai tanpa kendala berarti. Porprov 5 Maluku Utara cabang olahraga futsal dijadwalkan berlangsung hingga 8 Juni 2026. Sejumlah tim peserta masih akan menjalani pertandingan berikutnya untuk merebutkan tiket menuju babak selanjutnya sekaligus menjaga peluang meraih medali pada ajang olahraga terbesar di Maluku Utara. Ya, itu dia pendengar ya, futsal Porprov Malu 2026 dimulai. Halmahera Utara dan Halmahera Barat buka dengan kemenangan. Oke, pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini ada dari Virgon, lagu dengan judul Move On. Tetap bersama kami.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan

0: ambidextrous.
1: Ambisensus, apa tuh?
0: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Kita ke informasi selanjutnya pendengar. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi guna melegalisasi status guru honorer. Terlebih pemerintah, lanjut Afrian Syah, dilarang keras mengangkat pegawai non-ASN. Pemerintah dilarang keras mengangkat pegawai non-ASN. Kita sedang menggenjot peralihan status guru honorer menjadi P3K sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018, kata Wamenaker di auditorium gedung penunjang SLN RRI pada Jumat 5 Juni 2026. Afriansyah menjelaskan di masa transisi yang sedang berjalan ini, sistem pengupahan dilaksanakan melalui dana BOS. Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri. Wamenaker mengingatkan ke depan sudah tidak ada lagi tenaga pendidik honorer sesuai aturan UU ASN tahun 2023. Dalam aturan tersebut, manajemen pengajar ke depan wajib berbasis kompetensi, sistem merit, dan digitalisasi. Bagi Wamenaker, ke depan upah guru harus jelas sesuai dengan PP pengupahan. Membayar di bawah standar ini memiliki sanksi tegas hukum yang jelas. Selain itu, pendengar, para guru dan tenaga pendidik juga menurutnya harus mendapatkan jaminan sosial. Para guru dan tenaga pendidik harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, pendengar, sehingga bisa mendapatkan JKK, JKM, dan JHT sesuai dengan mandat UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Wamenaker mengatakan upah presiden, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru sangat jelas. Menurutnya transisi regulasi akan menjadi jalan terang bagi para guru dan tenaga pendidik dalam meraih kesejahteraan. Ia berharap forum grup diskusi yang dilaksanakan dapat membawa nasib baik bagi para guru dan tenaga pendidik. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan menjelit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat. Oke pendengar, informasi ini juga mengakhiri kita ya untuk di Ternate Pagi. Untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026, saya Iqbal Kutaman yang bertugas ya untuk di Ternate Pagi, dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk di Ternate Pagi untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apakah kamu

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Mat, ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya Put, laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi Put, laut kita terancam polusi. Perusakan terumbu karang dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Tahukah Anda siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Diari.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kami ini belum membayari. Ini nak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Uma, pulangnya Bang lawan kawan. Satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Bang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menilai persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai. Permasalahan tersebut dinilai berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Pengamat pendidikan Formas Indra Carisimiaji mengatakan persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya distribusi dan pengolahan guru selama ini belum berjalan optimal. Ia menilai narasi kekurangan guru perlu ditinjau secara lebih mendalam. Sebab persoalan utama bukan hanya jumlah guru, melainkan distribusi, status kepegawaian, pembiayaan, dan sistem pengelolaan tenaga pendidik. Menurutnya kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan sebagian guru di Indonesia. Temuan tersebut juga tercermin dalam sejumlah laporan lembaga internasional terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Ketua Umum Formas Hanjoyo Budi Sejati mengatakan organisasi yang dipimpin memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu isu guru honorer dipilih sebagai salah satu tema strategis yang perlu mendapat perhatian bersama. Pendidikan merupakan fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu kesejahteraan dan kepastian profesi guru harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Kita beralih ke satu informasi daerah. Turnamen sepak bola paling bergengsi di Maluku Utara, Gurabati Open Turnamen atau GUT ke-28 tahun 2026 resmi akan dibuka pada Minggu besok 7 Juni 2026 oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen. Pembukaan turnamen yang selalu menjadi magnet bagi pencinta sepak bola tersebut akan dipusatkan di venue utama Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan. Ribuan penonton diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan seremoni pembukaan sekaligus laga perdana yang mempertemukan juara bertahan AS Romania FC versus Garuda Tomagoba FC. Ketua Panitia Gurabati Open Turnamen ke-28 Ervan Ibrahim, ia mengatakan seluruh persiapan pembukaan telah rampung dan panitia siap menyambut pelaksanaan turnamen yang menjadi agenda olahraga tahunan masyarakat Tidore tersebut. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat siang pendengar. Kita berjumpa kembali siang ini bersama Ternate Siang. Di hari ini Sabtu 6 Juni 2026 Anda bersama Ternate Siang dan saya Roni. Teknik studio ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Akan bersama Anda menikmati akhir pekan dengan serangkaian program akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti selesai perjumpaan kita di jam 6 atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Gimana di akhir pekan ini semua rencana schedule Anda yang mungkin harus diselesaikan di kedepannya seperti apa nanti kira-kira menikmati hari libur dan besoknya begitu ya. Pasti sudah disusun dari kemarin. Dua hari libur bagi Anda yang sudah liburan di hari ini dan besok, yang masih kerja, yang masih dengan banyak aktivitas yang diselesaikan di akhir pekan ini. Mudah-mudahan semuanya terselesaikan dengan baik. Sudah pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur.

0: cinta.
1: 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ini dari Dudi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta. Di akhir pekan, jatuh cinta sama siapa? Aduh, ini kalau jatuh cintanya sama keluarga asik loh ya. Karena kalau liburan sambil berkumpul bersama keluarga, menikmati akhir pekan yang sudah direncanakan kira-kira mau kemana. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai yang diharapkan begitu ya. Uduh, kalau jatuh cinta lagi kasmaran ya udah sih, malam minggu nanti terobati sebentar ya, bertemu bersama yang disayang. Ududuh. Nah, kalau bicara tentang akhir pekan, ini menjadi momen yang menyenangkan bagi banyak orang sebenarnya ya. Mungkin kita bisa menyisihkan kesibukan pekerjaan sejenak dan meluangkan lebih banyak waktu untuk yang namanya kesenangan bagi yang menikmatinya begitu ya. Tapi ada yang lagi kerja, ya sudah saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas di akhir pekan ini ya. Khusus Anda yang memang kerjanya di instansi swasta terus di pusat-pusat perbelanjaan semuanya, hari ini mudah-mudahan semuanya baik lah ya untuk pekerjaan Anda. Nah, di saat banyak aktivitas yang sudah Anda lakukan beberapa hari kebelakang tentang memang cenderung membuat seseorang jauh lebih bahagia dan ingin mengurangi stres di saat akhir pekan begini ya, menikmati liburan. Kira-kira hal yang dilakukan paling bahagia di akhir pekan apa sebenarnya? Yuk kita main tebak-tebakan, kira-kira apa sih? Ya jawab ke saya boleh ya, silakan. Oke. Okay. Nah, setelah seminggu banyak yang melelahkan yang Anda lakukan dengan pekerjaan. Tapi kalau pekerjaannya duduk saja lelah tidak ya? Pasti tidak dong ya. Orang-orang yang paling bahagia tahu sebenarnya pentingnya meluangkan waktu untuk melakukan yang namanya perawatan diri begitu ya. Hal ini dapat dilakukan dengan apa? Kalau libur apa asiknya ya? Berolahraga boleh kali ya waktu pagi begitu. Terus nonton boleh. Kan ada bioskop Access One kan di sini ya, di Mall Jatiland. Jadi silakan tinggal pilih film favorit Anda, pasti ada tuh di sana banyak. Ataupun yang dapat memulihkan yang namanya energi dan mengisi ulang waktu energi Anda. Begitu. Ada juga menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang mungkin dicintai. Oke, tadi sudah saya bilang jatuh cinta kan? Jadi ya, setelah menikmati yang berkualitas, yang paling bahagia untuk memastikan untuk terbuang dengan teman dan orang yang mereka cinta atau Anda cintai begitu ya. Dan juga hari kerja tentunya membuat kita lebih stres dan kelelahan. Itulah mengapa para ahli mengatakan bahwa orang yang paling bahagia sebenarnya biasanya menghabiskan sebagian waktu di akhir pekan untuk merencanakan yang namanya aktivitas minggu yang akan datang yang lebih efektif. Dengan menyingkirkan hal-hal yang belum terselesaikan. Disinilah kita akan merasa lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi minggu yang akan datang. Oke ya. Itu dia beberapa hal yang mungkin bisa membantu Anda sih sebenarnya ya. Kalau kita menghabiskan waktu liburan bersama orang-orang yang kita cintai yang memang sangat luar biasa, yang terutama keluarga Anda begitu ya. Seperti kata Dudi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta. Uduh, sudahlah jatuh cintanya kita simpan dulu ya. Selain informasi akhir pekan hari ini, berbagai informasi saya akan mengiringi Anda di Ternate Siang. Tapi ada Dewi Yul nih dengan Kau Bukan Dirimu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Siang ini cuaca di Kota Ternate bagus lah, luar biasa ya. Walaupun angin sedikit bertiup sepoi-sepoi ya, agak kencang begitu ya. Apa kalau kencang begini pengaruhnya juga di laut ya? Coba kita intip dulu sebentar dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate, menginformasikan cuaca di siang dan sore untuk Maluku Utara ya. Katanya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat, yaitu di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, Jailolo, Sovivi, Ternate, Tidore, Oba, Wasili, Maba, terus juga Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk informasi gelombang dari BMKG di hari ini masih sama seperti hari kemarin ya, 0,25 sampai dengan 1,5 meter. Ada peringatan dini gelombang, perlu diwaspadai peringatan tinggi gelombang di perairan barat Obi, perairan timur Sanana, dan perairan selatan Taliabu. Itu dia ya, saya mengulang kembali informasi dari Stasiun Geofisika Ternate terkait dengan cuaca, yaitu siang, sore, dan juga informasi gelombang. Di akhir pekan ini mudah-mudahan rencana-rencana Anda semuanya bisa baik, berjalan lancar, apalagi Anda yang punya jadwal untuk menikmati suasana Kota Ternate, atau mungkin ada kegiatan dan hal lain yang bisa Anda lakukan di luar Kota Ternate ya, di kabupaten kota yang ada di Maluku Utara, ataupun Anda ingin berlibur sekiranya menikmati liburan kembali ke kampung halaman walaupun cuma 2 hari, kalau tinggalnya memang dekat dari Ternate ke Tidore, terus juga ke Sovivi ataupun Jailolo kan dekat. Jadi silakan saja ya, mudah-mudahan perjalanan Anda juga baik sampai di tujuan dengan aman. Hari ini di 6 Juni sepertinya pendengar, yaitu diperingati seluruh sejumlah momen penting sebenarnya ya. Peringatan tersebut mencakup sejarah nasional hingga isu lingkungan dan kebudayaan dunia. Salah satu peringatan yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah hari lahir Bung Karno. Nah, selain itu terdapat sejumlah peringatan internasional juga jatuh pada hari ini, tanggal 6. Salah satu hari ini yang diperingati yaitu hari lahir Bung Karno, tanggal 6 Juni ya. Sebagai hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tokoh proklamator tersebut yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni, waktu itu di tahun 1901. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sastrodihardjo dari pasangan Raden Sukumi dan Susrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Kemudian diubah menjadi Soekarno ketika masih berusia muda, begitu ya. Nah, kita tahu peran Soekarno sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan bangsa. Puncaknya terjadi saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Peringatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian bulan Bung Karno sepanjang Juni. Rangkaian tersebut mencakup hari lahir Pancasila dan hari wafat Bung Karno di 6 Juni hari ini ya. Selain itu juga di hari ini ada Hari Hama Sedunia, yaitu World Peace Day. Peringatan ini bertujuan meningkatkan bagaimana kesadaran pentingnya pengendalian hama secara profesional. Begitu juga hari ini sama Hari Atap Hijau Sedunia atau World Green Growth Day yang diperingati juga tanggal 6 Juni ya. Peringatan ini mengajak masyarakat memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan. Ada lagi hari ini tuh Hari Bahasa Rusia PBB, tanggal 6 Juni juga sebagai Hari Bahasa Rusia atau UN Russian Language Day. Peringatan tersebut bertepatan dengan hari kelahiran penyiar Rusia Alexander Pushkin. Hari Bahasa Rusia menjadi bagian dari upaya mendorong yang namanya keberagaman budaya dan bahasa dunia. Program tersebut memastikan penggunaan 6 bahasa resmi PBB berjalan secara setara. Itu dia, hari besar nasional dan internasional, tepatnya di 6 Juni 2026. Kita harus ingat, yang paling utama adalah hari lahir Bung Karno, tepatnya 6 Juni. Informasi yang saya kutip melalui portal rri.co.id.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 101,8 FM, program 1, RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita, break sesaat ya, Anda ya, siang ini untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan kembali menunaikan sholat zuhur. Kami informasikan waktu acan zuhur jatuh pada pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian acan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk komandan ajan Johor wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat Johor.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, masih juga di Ternate Siang. Pendengar, sudah pukul 12 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar ada Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Sambil mengiringi Anda di waktu siang, saya ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang untuk siang ini.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Pendengar kami, cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, Anda pecinta informasi-informasi olahraga, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 13.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
2: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menentukan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya pikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari dulu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Titang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sudah pukul 13.41 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami siang ini di Ternate Siang, yang masih bersama juga untuk Anda di program 1 pilihan lagu-lagu hiburan. Di siang ini masih kami hadirkan untuk Anda juga berbagai informasi menemani waktu siang, juga akhir pekan di hari ini, di hari Sabtu ya, sudah di lembaran ke-6 di bulan Juni 2026. Pendengar, informasi dari portal rri.co.id, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan industri persusuan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Seperti dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Kementan Agung Suganda, bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton setara susu segar setiap tahun. Nilai impor tersebut mencapai sekitar 25 triliun rupiah per tahunnya. Nah, disinilah bahwa konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih sekitar 17,76 liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi susu nasional. Salah satunya melalui finalisasi peraturan presiden tentang bagaimana percepatan peningkatan produk susu. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong bagaimana peningkatan populasi sapi perah melalui investasi swasta dan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi di luar Pulau Jawa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan susu segar dalam negeri. Nah, pendengar, secara umum kalau kita lihat suasana di Taman Margasatwa Ragunan yang telah dipadati peserta dari berbagai kalangan, sejumlah keluarga datang bersama anak untuk mengikuti rangkaian kegiatan edukasi yang disiapkan panitia ya. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah lomba mewarnai bertema peternakan susu yang diikuti puluhan anak. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan sambil didampingi orang tua dan pendamping sekolah. Begitu ya. Hari Susu Nusantara diperingati setiap 1 Juni ya, di beberapa hari kemarin bertepatan dengan World Milk Day. Tahun ini peringatan tersebut mengusung tema dengan susu generasi kuat Indonesia hebat. Itu dia informasi yang kami kutip melalui portal rri.co.id.

Ini lagunya dari Brandy dengan Everything I Do It For You. Lagu milik Bryan Adams yang memang dibawain lagi oleh Brandy ya, untuk Anda di siang ini ya, yang selagi bersama kami, yang lagi dengar di aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Begitu juga melalui FM di 101,8 ataupun melalui streaming di www.rri.co.id. Selamat siang juga saya ucapkan untuk Anda. Selamat menikmati hari libur dan akhir pekan hari ini. Di Maba, sampai jumpa. Selamat siang juga untuk Anda semuanya di sana, Halmahera Timur, melalui stasiun relay kami di sana. Begitu juga di Morotai, ada juga yang lagi dengar di stasiun relay di Morotai dan sekitarnya. Sudah pukul 13:48 waktu Indonesia Timur. Tadi sudah kita informasikan untuk cuaca di siang ini sangat luar biasa ya, cerah sekali. Dan mungkin Anda yang selagi menikmati suasana siang di Kota Ternate dan sekitarnya, tadi di jam 11 ya, 11 lebih lah, sempat saya kesini untuk sepanjang ruas jalan di Kota Ternate. Ini semuanya aman ya. Kalau di Kota Ternate yang kita tahu kan yang mendominasi itu kendaraan roda 2 begitu ya. Jadi ya udah sih, mudah-mudahan Anda yang lagi berkendara selama perjalanan Anda sepanjang ruas jalan di Kota Ternate, ya mudah-mudahan aman semuanya. Yang pasti kita terapkan yang namanya tertib berlalu lintas ya, karena keselamatan ada pada diri kita masing-masing sebagai pengendara begitu. Nah, bicara tentang Anda pengendara roda 2 ataupun roda 4, ini nanti di tanggal 8 tepatnya hari Senin ya, ada operasi patuh Kieraha 2026 nanti dilaksanakan mulai di hari Senin ya, kalau tidak salah tanggal 8 sampai dengan seterusnya begitu ya, operasi patuh yang berlangsung. Jadi itu mengingatkan Anda juga sebenarnya ya, untuk selalu mematuhi semua peraturan kendaraan yang Anda bawa, baik roda 2 maupun roda 4 ya, karena untuk operasi patuhnya itu sampai di 21 Juni ya, 8 sampai 21 Juni. Nah, untuk operasi patuh ini mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan dengan menyesuaikan karakter diri di masing-masing daerah. Operasi ini juga menitik beratkan pada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas begitu ya. Jadi untuk itu penegakan dan operasi patuh di tahun ini akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas elektronik traffic light enforcement atau ETLE. Beberapa diantaranya seperti plat nomor kendaraan yang dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian hingga dimodifikasi ataupun disamarkan menggunakan stiker maupun cat. Jadi pelanggaran tersebut menjadi perhatian juga karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik. Jadi pendengar, selain itu pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Jadi dalam pelaksanaan kompensasi penindakan operasi patuh di tahun ini terdiri dari 60% menggunakan ETLE ataupun penegakan hukum elektronik dan 30% menggunakan tilang konvensional, 10% melalui teguran simpatik begitu ya. Jadi kami ingatkan karena untuk operasi patuh Kieraha 2026 akan berlangsung mulai Senin tanggal 8 hingga 21 Juni. Jadi Anda kami ingatkan untuk selalu melengkapi lah semua kelengkapan Anda untuk berkendara ya. Jangan lupa Anda pengendara roda 2 itu helm ya, harus dipakai terus ya, baik pengendara maupun untuk Anda yang boncengan juga di belakang begitu ya. Jadi mengingatkan Anda sekali lagi ya, untuk mempersiapkan semua kelengkapan kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Ini lagunya dari Novia Kolopaking dengan Biar Kusimpan Rinduku. Dan berdengar di hari Senin ya, tepatnya di tanggal 8 ada pembukaan Porprov Maluku Utara. Nah, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-5 Maluku Utara yang tinggal 2-3 hari lagi ya, karena mulainya di hari Senin nih. Saat kontingen dari kabupaten kota ini mulai berdatangan di Kota Tobelo, Halmahera Utara. Pelaksanaan Porprov yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara tanggal 8 Juni dan berlangsung hingga 15 Juni. Mempertandingkan sekitar 27 cabang olahraga. Saat ini sebagian kontingen dari kabupaten kota sudah mulai berdatangan, seperti dari Halmahera Barat dan Halmahera Tengah sudah tiba di Tobelo. Karena ada 4 cabang olahraga pada tanggal 6, sepertinya hari ini ya sudah mulai dipertandingkan. Cabang olahraga yang dipertandingkan sebelumnya yaitu pembukaan yaitu futsal bertanding tanggal 5 kemarin ya, 5 Juni di Gor Tobelo, dan sepak bola bertanding pada 6 Juni di lapangan Pitu dan juga Togawa. Selain itu juga pada tanggal 7 Juni ada 3 cabor yang bertanding, yaitu besok bola voli di lapangan samping PUPR Kodim, Usu di Gor Tobelo Unhena, dan Muntai di lapangan Alun-Alun Tobelo. Sedangkan cabang olahraga lain akan bertanding setelah pembukaan pada tanggal 8, tepatnya di hari Senin. Ketua Panitia Besar Porprov Maluku Utara ke-5 kepada Spektrum mengatakan persiapan Porprov Maluku Utara sudah siap, beberapa cabor sudah akan bertanding sebelum nanti pembukaan ya. Jadi pendengar, untuk kontingen-kontingen dari Maluku Utara sendiri, dari Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah yang mungkin sudah berdatangan di Kota Tobelo. Dari Kota Ternate sendiri ada sebanyak 420 personil kontingen Kota Ternate yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial dan juga tim pendukung yang juga sudah siap melepas secara resmi yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara di Halmahera Utara. Jadi persiapan pelepasannya yang sudah berlangsung di beberapa hari kemarin, seperti dikatakan Sekretaris Komite Olahraga Nasional KONI Kota Ternate Ismu Nandar, bahwa seluruh persiapan teknis pemberangkatan atlet sejauh ini sudah berjalan lancar ya. Momentum pelepasan yang disatukan dengan upacara hari lahir Pancasila, tepatnya di hari Senin di tanggal 1 beberapa hari kemarin, ini semangat juang yang tinggi bagi para atlet dan seluruh ofisial Kota Ternate. Nah, sepertinya Kota Ternate juga sudah menuju ke Halmahera Utara. Nah, untuk selanjutnya juga dari Kota Ternate dan kabupaten kota lain yang sudah langsung berdatangan untuk mengikuti jalannya pertandingan Porprov ke-5 di Halmahera Utara di Tobelo ya. Karena pembukaannya sudah dimulai nanti hari Senin tanggal 8 sampai dengan tanggal 15. Ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan mulai di hari kemarin ya, di tanggal 5 Juni. Baik, masih dengan informasi-informasi yang akan kami turunkan untuk Anda pendengar di siang ini untuk Ternate Siang. Saya putarkan dulu satu lagu dari Glenn Fredly, Aku Cinta Padamu.

0: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tinggal beberapa hari ke depan ya untuk Piala Dunia. Apakah gelaran Piala Dunia akan digelar di tahun ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya? Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, seremoni pembukaan tidak hanya digelar sekali. Tiga negara tuan rumah, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat akan menggelar seremoni masing-masing sebelum pertandingan nanti dimulai. Ketiga cara tersebut juga dirancang untuk menampilkan identitas budaya setiap negara, sekaligus menjadi simbol persatuan turnamennya untuk pertama kalinya diikuti 48 tim dan mempertandingkan total 104 laga. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan konsep tersebut sengaja dibuat untuk memadukan bagaimana sepak bola, musik, dan budaya dalam satu perayaan global. Seremoni-seremoni ini akan menyatukan musik, budaya, dan sepak bola dengan cara yang mencerminkan identitas masing-masing negara, sekaligus persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Ada cara yang kuat untuk memulai sebuah perayaan global yang sesungguhnya, begitu ya. Jadi pendengar, Piala Dunia di tahun ini akan resmi dibuka di Stadion Azteca Mexico City nanti pada tanggal 11, kurang 5 hari lagi ya. Iya betul ya. Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu setempat sebelum laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menjanjikan acara yang bersejarah dan luar biasa ini. Dari FIFA menjelaskan juga konsep seremoni Meksiko akan terinspirasi dari seni papel picado. Kerajinan tradisional Meksiko juga berupa potongan kertas bermotif yang biasa digunakan dalam berbagai perayaan budaya. Sejumlah musisi ternama telah dipastikan tampil. Grup rock legendaris mana akan menjadi satu di antara bintang utama band tersebut yang menyabet Piala Dunia tahun ini sebagai peristiwa abad ini bagi rakyat Meksiko di sana ya. Sehari setelah upacara di Meksiko, Kanada juga akan menggelar seremoni pembukaan pada 12 Juni di Stadion MBO Toronto pada pukul 15.00 waktu setempat. FIFA menyebut trofi Piala Dunia akan dipresentasikan sebagai mozaik yang melambangkan keberagaman masyarakat, terus juga budaya dan komunitas yang membentuk identitas Kanada. Infantino juga menggambarkan acara Toronto sebagai cerminan kuat identitas Kanada. Sementara Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan negaranya siap menyambut Piala Dunia. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Nah, Amerika Serikat sendiri ini mendapat giliran terakhir dengan upacara pembukaan yang berlangsung di SoFi Stadium Los Angeles 12 Juni sekitar pukul 18.00 waktu setempat, atau hanya berbeda beberapa jam setelah acara di Kanada selesai. Katy Perry ini akan menjadi penampil utama. Ia akan ditemani rapper Future Tila yang kembali tampil setelah acara di Meksiko. Bintang pop Thailand Lisa and Blackpink, penyanyi Brasil Anahita, serta musisi Nigeria ada Rema. Itu dia akan mempersembahkan lagu mereka juga dalam pembukaan di Amerika Serikat terkait dengan rangkaian seremoni untuk pembukaan Piala Dunia di tahun ini 2026 ya. Anda sudah punya tim favoritnya untuk Piala Dunia ke depan? Tinggal beberapa hari lagi, yang tahu Anda sendiri ya. Oke, apakah Anda sudah mungkin punya tim fansnya favoritnya sebagai tim yang akan bersaing nanti di Piala Dunia untuk tahun 2026 ini?

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: Kalau bicara tentang logam mulia termahal, coba kita intip dulu hari ini bagaimana dengan harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Sabtu di 6 Juni hari ini. Pelemahan sebesar Rp32.000 per gram tersebut terjadi setelah harga emas antam menguat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.738. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya, yaitu berada pada level Rp2.770 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam beragam pilihan untuk ukuran, memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar di siang ini, data harga emas yang diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia. Investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat. Ada rinciannya dari harga emas antam logam mulia per 6 Juni di hari ini. Misalnya harga emas antam 0,5 gram dibanderol yaitu Rp1.419. Berikutnya ada di 1 gram yaitu sekitar Rp2.738. Terus juga 2 gram sekitaran Rp5.416. Harga emas antam sekitaran 3 gram dibanderol yaitu 8 juta lebih sekian, dan juga 5 gram 13 juta sekian sampai dengan seterusnya. Itu dia di hari ini 6 Juni harga emas antam kembali koreksi Rp32.000 dan harga terbarunya yang sudah juga saya sampaikan untuk Anda. Lebih jelasnya silakan Anda bisa kutip kembali melalui portal rri.co.id.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Persembahan lagu-lagu untuk Anda pendengar siang hari ini kami cukupkan dulu. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 15. Pastikan Anda tetap di sini. Kami akan kembali setelah Warta Sentral. Ada 100% Indonesia akan bersama Anda. Jadi Anda yang selagi bersama kami siang ini, kami ucapkan selamat siang dan kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2.
2: Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di Cartoon Combat 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali.
0: KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait pengurusan izin tinggal WNA. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada UMKM. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
3: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim yaitu Sahala menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
4: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing. OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
3: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak bagi para perajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
5: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
2: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
6: dari
2: awal, iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
5: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
7: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
5: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto, Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Fixter, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
9: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini yang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
8: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
10: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Koordinator Bidang Pangan dan Pemerintah UAE, ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
8: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, bahwa pendengar penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, yaitu penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Untuk PHK sendiri, setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi atas ketujuh penggunanya. Untuk saat ini, PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada para pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan Tuti Rianingrum.
13: Di totalnya semuanya 17.680. Tadi kan saya sampaikan jemaahnya 16.573 dan petugasnya 1.107. Yang menarik, jemaahnya sebetulnya kuotanya hanya 16.573, tetapi realisasinya itu lebih banyak. Realisasi jemaah tahun ini adalah 16.596. Karena memanfaatkan kuota petugas yang tidak terserap, karena menurut aturan, jadi boleh kalau kuota petugas tidak terserap maka boleh dimanfaatkan oleh jemaah.
12: Yang mendengar terkait dengan pembinaan haji khusus itu dilakukan oleh pembinaan terhadap haji khusus, dan tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh akan dilakukan bahwasanya kebijakan untuk melihat calon jemaah haji khusus dengan cara menyetor istitoah kesehatan, BPJS dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dapat dilakukan saat pendaftaran haji khusus, dan ini adalah tahun pertama dari PHK dan tahun depan akan berharap akan terjadi lebih baik. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci beralih ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun menyebutkan jemaah haji kloter 22 asal Kota Madiun akan tiba pada Minggu 7 Juni mendatang. Di mana dari 227 jemaah haji yang berangkat, sebanyak 225 jemaah kembali, sedangkan 1 jemaah meninggal dunia serta 1 jemaah dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Aris Deka. Aris Deka.
14: Ya, Safira dan pendengar, sebanyak 227 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Dari total 227 jemaah yang diberangkatkan, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan, secara umum, kondisi jemaah asal Kota Madiun dalam keadaan sehat. Namun, 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi, sehingga belum bisa dipulangkan. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan Yeti, dan jika kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk pulang bersama kloter ini, jadwal kepulangannya akan ditanazulkan atau diikutkan pada kloter berikutnya. Sementara itu, jemaah haji lain, Haji Jurianto, meninggal dunia di Tanah Suci usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Warga Jalan Pagu Indah, Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun itu meninggal pada 30 Mei 2026 lalu. Dati mengatakan untuk memastikan kelancaran proses penjemputan dari Surabaya menuju Kota Madiun, pihak Kemenhaj dan pemerintah Kota Madiun telah menyiagakan armada operasional. Fasilitas penjemputan tersebut terdiri dari 5 unit bus untuk jemaah, 2 unit truk pengangkut koper, dan 2 unit ambulans serta pengawalan dari patwal.
15: Tanggal 6, insya Allah jemaah haji kita itu turun sekitar pukul 22.35 itu landing, dan setelah itu proses 1 jam di bandara, masuk ke embarkasi, 1 jam lagi proses untuk pengurusan keimigrasian, itu insya Allah 1 jam. Setelah itu berangkat ke Madiun. Nah, ke Madiun insya Allah jam 2 itu, jam 2 dini hari tanggal 7, sudah sampai ke Madiun, langsung seremoni, sujud syukur, seperti itu, sudah. Setelah itu, nanti keluarganya akan mengambil koper, jam-jam, dan tas kabin.
14: Menjelang ketibaan di tanah air, pendengar, Datik menekankan agar para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan dan selalu mengikuti arahan dari ketua kloter. Ia juga mengingatkan agar jemaah memperhatikan regulasi barang bawaan yang kini diterapkan dengan sangat tertib. Demi keselamatan penerbangan, jemaah dilarang keras membawa air zam-zam di dalam koper besar maupun kecil. Datik juga berharap seluruh proses perjalanan pulang ini berjalan aman dan lancar. Seluruh jamaah diberikan kesehatan dan keselamatan, serta kembali dengan menyandang predikat haji mabrur. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya ke daerah lainnya, PPIH Debarkasi Batam mengingatkan kepada jemaah haji agar tidak membawa barang-barang berlebihan saat kembali ke tanah air. Sebab haji yang mabrur adalah oleh-oleh terbaik yang dimiliki jemaah. Sarah Melina Husen menyampaikan laporan selengkapnya. Sarah?
16: Ketua PPIH Debarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jemaah haji yang kembali ke Indonesia agar tidak membawa oleh-oleh berlebihan. Hal ini merupakan perjalanan spiritual yang puncaknya kedekatan seorang hamba kepada Allah. Karena itu jemaah diharapkan pulang dengan membawa peningkatan kualitas keimanan dan akhlak, bukan sekedar tambahan barang bawaan. Jemaah juga dihimbau untuk mematuhi ketentuan bagasi dan tidak membawa barang titipan yang tidak diketahui isi maupun asal-usulnya. Selain berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan, hal tersebut juga mengganggu kelancaran proses pemulangan jemaah ke Indonesia.
17: Intinya niatnya harus diikhlaskan Allah. Jadi dia tidak ada yang lain, hanya ibadah untuk mencapai ridha Allah. Dan intinya insya Allah berangkat dengan aman, kemudian melaksanakan ibadah dengan lancar, kemudian kembali membawa pendidikan haji mabrur. Untuk itu niatkan ikhlas, tidak karena siapa-siapa, tapi haji ini hanya karena Allah. Ikhlaskan, dan dia juga dengan apa ya, dengan yang ikhlas juga sudah merayakan kalau dia tinggal gitu.
16: Syafi melanjutkan, gelombang kedua mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di Madinah, jemaah akan melanjutkan ibadah termasuk melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi dan berziarah ke sejumlah lokasi bersejarah. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Batam juga terus berlangsung. Salah satu kelompok yang dijadwalkan akan pulang kembali ke Indonesia adalah jemaah haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Debarkasi Batam. Kloter 5 ini akan mulai diberangkatkan dari Arab Saudi pada 6 Juni 2026 pukul 07.05, maksud kami 07.55, waktu setempat menggunakan Saudi Arabia Airlines. Kemudian, rombongan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam nanti malam pada pukul 21.20. Setelah itu, jemaah kloter 5 ini akan memasuki proses debarkasi, diistirahatkan di Asrama Haji Batam Center, dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Provinsi Riau pada tanggal 7 Juli.
0: Sarah? Ya, kami coba hubungi kembali Sarah Melina Husen dari RRI Batam terkait dengan kepulangan jemaah haji. Tapi kita, ya, informasi dari Sarah akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya, pendengar. Tetaplah, ya.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko menyatakan bahwa sejumlah negara lain tersebut, diantaranya Malaysia, Bahrain, dan Kuwait, di mana langkah serupa juga sedang dikaji untuk rombongan wisata terorganisasi dari India dan Vietnam. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 memasuki hari kelima babak semifinal di Istora Senayan Jakarta, berlangsung dari siang hingga malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Nur Diansyah. Nunu.
18: Ya, terima kasih Safira. Mendengar hari kelima babak semifinal Indonesia Open 2026 sudah berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Jonathan Christie, setidaknya Indonesia diwakilkan 4 pemain andalannya akan bermain hingga malam nanti. Jonathan Christie akan menghadapi wakil Thailand, Tanit Chapon Terangat Sapul, menjadi laga pertama untuk hari ini. Dilanjutkan dengan laga ganda putri, Rachel Alicia Ross, Pebi Stianingrum menghadapi wakil Cina sekaligus ganda putri nomor 1 dunia, Liu Shengshu Tan Ning, dan ditutup dengan perang saudara di sektor ganda putra, yakni Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menghadapi Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pertandingan dari wakil Indonesia sendiri itu diperkirakan akan mulai pada pukul 15.20 hingga malam nanti. Nah, pendengar, setidaknya sudah berlangsung 2 pertandingan hari ini, di mana pertandingan pertama dibuka dari sektor ganda putri. Akane Yamaguchi menghadapi Sim Yujin, yang mana Akane Yamaguchi memenangkannya dengan mudah dengan skor akhir 21-14, 21-7. Saat ini masih berlangsung pertandingan antara An Seong menghadapi Chen Yufei. An Seong merupakan ranking 1 dunia, sementara Chen Yufei merupakan ranking 4 yang mengalahkan Putri Kusumawardhani di babak perempat final. Saat ini kedudukan sementara dipimpin oleh An Seong dengan skor 21-17 dan di game kedua yang masih berlangsung saat ini 11-4, di mana An Seong berhasil merebut interval. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini, Anda dapat menyaksikannya melalui saluran televisi ataupun melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta yang bila diperhatikan sejak pagi tadi sudah dipadati oleh masyarakat dan cukup macet. Meski demikian, Anda tetap dapat menikmati jalannya pertandingan hingga malam nanti bila Anda tertarik datang ke Istora Senayan Jakarta. Dari Istora Senayan Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi nasional, terus juga internasional dan olahraga sudah kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan di sore ini pendengar, untuk program 1 kita lanjut lagi kebersamaan kita untuk Anda. Sebentar nanti akan hadir di ruang dengar Anda. Ada 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia, ekspresikan karya membanggakan Indonesia. Untuk sesi pertama atau interval pertama untuk Anda di sore ini, dan sebentar nanti kita break dulu ya. Ada lintas informasi, juga cek fakta. Dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sore ini akan kembali juga menunaikan sholat asar. Masih dengan lagu-lagu Indonesia, dan nanti untuk interval kedua atau sesi kedua, saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia. Ada Hani Tuhitero dengan Aku Orang Tak Punya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmaryadi Hari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

lagu-lagu Indonesia mendengar di sore ini, mengiringi waktu sore Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Baru saja berlalu dari Dewi Lestari dengan lagunya Malaikat Juga Tahu. Baik, dan sebentar kita akan buka line telepon di sesi kedua ya. Untuk interval kedua sebentar. Pendengar, kita break dulu sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk Anda yang akan menunaikan salat asar, waktu azan asar sebentar jatuh pada pukul 15:57 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami persembahkan dulu untuk Anda lagu-lagu religi.

Anda utamanya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk kemanan ajan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar.

0: Kami ucapkan sekali lagi selamat menjalankan sholat asar untuk mendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
0: Selamat sore pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Informasi pertama, Palestina, kelompok Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI memperingatkan adanya aneksasi Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka menilai Israel memanfaatkan ketidakstabilan regional untuk mempercepat perubahan di wilayah tersebut, dilansir melalui dari Anadolu Sabtu di hari ini. Peringatan ini disampaikan dalam konferensi di PBB di mana situasi di wilayah Palestina disebut semakin memburuk. Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan bahwa kondisi di tepi barat Yerusalem Timur dan jalur Gaza sangat berbahaya. Mansour juga memperingatkan adanya upaya Israel melakukan perubahan besar di balik situasi perang. Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut mencakup kemungkinan aneksasi wilayah Palestina dapat menghancurkan peluang solusi dua negara. Ia juga menyoroti potensi memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dalam surat yang dikirim Palestina kepada Dewan Keamanan PBB. Menyoroti berbagai pelanggaran yang terjadi di tepi barat. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah rencananya permukiman E1 yang dinilai sebagai ancaman serius. Rencana tersebut bertujuan untuk menghubungkan Yerusalem Timur dengan pemukiman ilegal di sekitarnya melalui penyetaan tanah dan pembangunan pemukiman baru. Kita beralih ke satu informasi daerah. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP bersama Weda Bay Nikel WBM telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa Weda Bay. Program ini konsisten memberitakan bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri daerah, khususnya mahasiswa yang berasal dari wilayah lingkar tambang dan industri di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Resmi dibuka pertama kali pada 2021, program beasiswa Weda Bay telah memberikan manfaat kepada sedikitnya 92 mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Melalui program tersebut, mahasiswa menerima beasiswa memperoleh bantuan biaya pendidikan berupa pembayaran uang kuliah tunggal SPP dengan nilai maksimum tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Pada 2026 ini, program beasiswa Weda Bay kembali membuka pendaftaran bagi mahasiswa jenjang D3, D4, S1 hingga S2. Program studi prioritas meliputi bidang teknik, kesehatan, serta matematika dan ilmu pengetahuan alam. Demikian lintas informasi pukul 16.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Saya kembali untuk Anda di Cek Fakta pukul 16 sore ini. Satu informasi terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan buka seleksi CPNS tahun 2026. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar informasi mengenai rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpa. Kemenimipas, seleksi dibuka untuk melamar dengan ijazah SMA, SMK D3, S1, dan S2. Informasi itu menyebutkan pendaftaran bisa diakses melalui tautan yang dicantumkan. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax dan merupakan modus pencurian data pribadi. Informasi terkait tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran seleksi CPNS Kemenimipas dibagikan oleh akun Facebook pada Rabu 3 Juni 2026. Setelah ditelusuri dari tim Cek Fakta, laman resmi Kemenimpas untuk memverifikasi kebenaran informasi pendaftaran seleksi CPNS tersebut melalui pengumuman pada 18 Februari 2026. Kemenimpas menyatakan bahwa belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tautan tahun anggaran 2026. Setelah diambil kesimpulan informasi tersebut, tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran seleksi CPNS Kemenimpas 2026 adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk Cek Fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kenal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita kembali untuk melanjutkan program 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di sesi kedua atau interval kedua sore ini, saya beri kesempatan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia sambil menikmati waktu sore Anda. Di akhir pekan di hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Masih setia bersama Anda, saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah.

0: line telepon saya aktifkan, silakan di sore ini dengan lagu-lagu yang ingin Anda dengar. 0921312551 atau di WhatsApp 0821203751. Sambil mengiringi Anda, sudah kita dengar lagu dari Rizky Febian, juga Adrian Halif. Bukan Adrian Fernando ya, Adrian ya, Adrian Halif. Alamak, kalau ada 9 nyawa, aduh nyawanya banyak banget ya, pingin dong ya. 100% Indonesia, selamat sore, halo.
1: Selamat sore,
0: iya selamat sore, 100% Indonesia. Dengan siap?
1: Boleh, gitu.
0: Dengan siapa? Suaranya agak beda nih.
1: Aduh beda.
0: Oh, udah. Kalau logat suka luar sudah kita mau kenal, no? Ini logat belum keluar, makanya kita tak kenal dari tadi. Aduh, ternyata orang tuh nano kwa. Aduh. Oke, tumben ya penelpon pertama, Bunda Els.
1: Soalnya Bunda Els tadi ada ngerumpi-ngerumpi ya, belum buka.
0: Oh, ada ngerumpi-rumpi ya, sudah sambil dengar tadi ada 9 nyawa dari Rizky Febian tadi yang rumpi-rumpi itu.
1: Oke. Okay. Aduh, masuk. Dia belum buka
0: sampai di. Oke, baik. Lagu apa nih Bunda Els?
1: Bunda mau rilis lagu apa, Joy, Bung Ron?
0: Lagu apa coba yang enak sore-sore begini?
1: Sore-sore begini lagu alun-alun
0: juga. Boleh.
1: Lagu alun-alun, Jo. Mau cari kalau ada di mana orang-orang ini. Awan-awan putih sudah.
0: Awan-awan putih, Deti Sitompul ya?
1: Iya, mau cari kalau di mana. Di langit.
0: Awan-awan putih menutupi setiap kepala nanti nih, cari.
1: Di mana kok?
0: Betul, oke. Awan putihnya buat siapa? Silakan, Bunda Els.
1: Ya, menjawab pertama tentu buat Nyong Gamten, Nyong Roni. Selamat sore. Salam sehat, sukses, sejahtera, selalu damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin. Amin. Boleh.
1: Lanjut lanjut, mau menyapa dulu ada Mama Indah. Ada monitor ini atunya Anda,
0: sudah,
1: Mama
0: Indah. Kita ada mau tunggu-tunggu, no ini DP chat belum masuk. Kalau sudah masuk tandanya ada monitor tuh.
1: Belum masuk berarti nyapa monitor kan Mama Indah.
0: Iya, nyata tahu nih dia semua tidur mungkin tuh orang. Semua pukul di pantai itu.
1: Iya, betul sekali. Ada lagi Purnama Sari, mana Purnama Sari? Mendengar ini ya,
0: Pak. Oke.
1: Sulawesi Somaso. Ya, Sulawesi Utara Somaso, Sulawesi Barat Pak Iko Jo.
0: Oke.
1: Ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida. Semuanya salam kasih di keluarga masing-masing, salam sehat. Bung Otis ada monitor, Bung Otis?
0: Bung Otis ada monitor, tetap tuh monitor terus tuh.
1: Monitor dia. Pak Jumaidi lagi paling ada monitor kan?
0: Paling.
1: Pak Jumaidi. Bung Ono lagi yang ada di
0: Albar, Almahera Barat.
1: Bung Ono, ini salam dari Bunda Els di Manado. Posisi Tondano, juga ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir, ada juga apa itu dia? Aduh lupa lagi, suka oma-oma, so lupa lagi. Pak Leo.
0: aduh.
1: Tua-tua lupa lagi ya Pak. Ada Pak Leo, Pak Santoso. Pak Muce, Kok Ama, Kok Ai, Pak Jafar, Pak Yasin. Aduh, Andi Batam,
0: betul.
1: Dengan kekasih Purnama Sari kan.
0: Oke, betul no.
1: Kalau Mama Indah dari siapa dong?
0: Mama Indah, dari siapa Mama Indah? Coba kita mau tanya dulu nih Mama Indah. Mama Indah ini ada mau bagosi di Mama Indah.
1: Mama Indah sedih ya, Mama Indah. Awas Bunda ini, awas. Bunda sudah tahu Mama Indah.
0: Oke, aduh.
1: Semua-semua jadi orang yang menyakiti kota Ternate yang dibantu oleh Terang Pe Nyong Ganteng Nyong Roni.
0: Baik.
1: Iya. Anak angkat kakek Kang.
0: Aduh, doi, terima kasih so ada tapi ibu dong ya yang kedua ini Kang. Aduh.
1: Boleh.
0: Kalau deh kata suba tamu no di sana.
1: Bukan cuma bertamu ikut pulang.
0: Iyo.
1: Paling sempat ada yang bunda pe anak di sini.
0: Sudah tamu meminta ampau no. Aduh dong. Oke, baik.
1: Sekarang buat Enyong dan Pengen Roni, makasih 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ada Bunda El Sado. Ini kalau Bunda El Zuma sesudah kita mau tertawa mau habis-habis. Di belakang Bunda El. Oke, ada siapa? Selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Selamat sore. Semangat sekali. Ipin ya?
2: Iya, ini orang Manado Tenggar.
0: Dengan siapa?
2: Orang Manado Tenggara no ini.
0: Oh, Manado Tenggara no, DP nama siapa ini, Kang?
2: Oh, Manado Tenggara, orang tidur no.
0: Ya do doe, Manado suka dampar di tidori, Kang.
2: Manado di tidori.
0: Manado di tidori ini, Kang. Di tidori pehuk sana, Kang. Baik selalu Ipin. Ipinnya bagaimana kabarnya?
2: Ya, sudah banget.
0: Tumben ya, biasa tuh operator ada Bung Adrian. Oke, mau lagu apa Ipin sore ini?
2: Minum kopi.
0: Oh begitu.
2: Lagu Gideon, Tulas
0: Jawa. Lagunya siapa? Putus-putus suaranya. Ulang lagi, siapa namanya yang
2: Rico? 11 Januari.
0: Oh, 11 Januari dari Gigi ya. Oke, silakan buat siapa lagunya?
2: Oke, deh, pertama Androni Pantang Baik Hati Sombo.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur, pas dapat jodoh, amin. Oke, buat semua kru Pro 1 Pro 4 capkan yang sama. Buat tetangga sini ko ayu buce ko din ko ama. Buat yang lewat, aduh, Mama Piara, Mama gimana ada no, song mau
0: iya, Mama Piara dulu. Sudah, kita sudah ada Mama Piara satu sana.
2: Iya. Oke deh, buat Bunda El, selamat minum teh sore. Buat Pak Junaidi, Mama Indah, Mama Indah kan dia ketawa bahaya ini, Mama Indah. Akhir, buat Bung Otis, siapa lagi ya? Masih-masih Andi Batam, Andi Bacan,
0: okay.
2: Adi Purnama Sari. Buat semua-semua aja deh, cuaca ternyata gimana?
0: Oh, cerah banget sampai sore ini.
2: Iya, Ben. Oke. Okay. Lagu baik. Spesial buat anak-anak black metal, anak-anak operator master, malam buat.
0: Oke, baik.
2: Oke, ini mau pesan habis kopi dulu.
0: Oh iya,
2: oke,
0: baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan untuk kopi Anda yang disajikan sore ini ya. Udah luar biasa ya. Lagunya dari Gigi Band. Nanti kita putar sebentar dengan 11 Januari. Januarinya masih lama ya. Sekarang baru Juni. Aduh, nanti tahun berikut baru masuk Januari lagi ya. Ada Netisi Tompul, Awan-awan Hitam. Putih bukan hitam. Kalau hitam ntar nanti hujan lo ya. 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
3: Selamat siang, selamat sore. Selamat malam.
0: Waduh, semuanya ada di sana ya. Iya, di sana emangnya negara apa? Ada siang, ada malam, ada pagi. Waduh. Oke. Baik, Bung Andi.
3: Yuk.
0: Di mana? Di dekatnya kasih tercinta atau berjauhan nih?
3: Masih di Tanjung Pinang.
0: Di Tanjung Pinang. Oke. Kalau Tanjung Pinang radio RRI-nya di sana di mana? Gelombang berapa?
3: Sama dengan Batam.
0: Oh, sama di Jawa satu ya, satu ya.
3: Kan ibu kota Provinsi Kepri.
0: Iya, oh iya, jadi sama ya.
3: Ya,
0: Tanjung Pinang Batam RRI-nya satu ya.
3: Ibu kota Provinsi Jaya.
0: Oh iya, oke.
3: Ada baik. Pro 4 juga.
0: Oh iya, sama dong, Pro 4, Pro 1, Pro 2 ya.
3: Sama dengan Ternate sama.
0: Oke, baik. Bung Andi, silakan mau lagu apa sore ini?
3: Lagu baru boleh?
0: Boleh, ayo lagu apa?
3: Ketika Rindu judulnya.
0: Ketika Rindu, waduh ya. Rindu terus, padahal berdua terus ya. Loh
3: penyanyinya ini yang nganu, kayaknya nama grupnya Nada, Nada Nusantara penyanyinya.
0: Ketika Rindu dari Nada Nusantara. Nada Nusantara ya, oke. Sambil saya cari, Bung Andi mau salam-salam buat siapa nih?
3: Ada lagunya?
0: Ntar saya cari dulu.
3: Iya.
0: Nada Nusantara, oke. Ketika Rindu ada sudah saya dapat nih.
3: Iya ada ya.
0: Ada sudah, oke.
3: Mantap. Aha.
0: Silakan. Halo? Lagunya buat siapa nih, Bung Andi?
3: Pertama buat Bang Roni lah, sama Prachor.
0: Oke.
3: Ini doa dari mana-mana nih masuk.
0: Iya, dari dari hukuk mana, dari ujung ke ujung, dari semuanya. Aduh.
3: Cepat dapat jodoh kan.
0: Makanya Bung, itu doanya tersebar di mana-mana, mudah-mudahan. Amin, amin. Betul, betul ya. Ini kalau doa diiringi dengan di doa gini Bung Andi. Bunda Els dengar tuh, Bunda Els katanya Bunda kuat bapili kata. Aduh. Ini Bung Andi suka buka-buka kartu ya. Oke, baik. Buat siapa lagi nih lagu nih?
3: Bunda Els.
0: Bunda Els sudah tadi.
3: Dengar Bunda Els dengan murungnya anu ketawa kita.
0: Oh jadi begitu. Ketawa, ya udah, ya. Saya mau jadi orang Manado betul-betul memang.
3: ada Benny Joe juga di mana okay. Bisa gabung juga
0: itu, ya. Betul. Ya.
3: Ada Mama Indah. Aduh, Mama Indah ini belum gabung-gabung ya.
0: Iya, dari tadi chatnya belum masuk. Biasanya chatnya masuk duluan, tapi sekarang belum. Aha. Mungkin lagi Nina Bobo tuh, Nina Bobo.
3: Ada Purnama di Sulawesi Barat. Dia ada kegiatan tuh dulu.
0: Oh ya, oke.
3: Okay. Lagi kurang sehat makanya dia itu.
0: Oke, okay. Baik.
3: Terus ada siapa, Pak Junaidi, ada Bung Dinko, sama Ko Buce, Bung. Terus semua aja Bung Roni.
0: Oke, okay. Baik.
3: Oke. Okay. Terima kasih Bung Roni.
0: Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi dari Batam sudah bersama kita juga sore ini ya. Lagunya ntar lagi kita akan putarkan, Ketika Rindu, katanya dari Nada Nusantara. Coba saya lepas dulu lah lagunya dari Neti Sitompul dengan Awan-Awan Putih ya, bukan Awan-Awan Hitam. Kalau hitam ntar lagi hujan. Jadi jangan mengundang hujan dulu ya. Oke, ntar kan malam minggu begitu. Buat Bunda Els di Tondano, nanti menyusul dua lagu di belakangnya. Bersama di program 1 untuk 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia, Indonesia banget.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih.
1: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: dari Nada Nusantara ya, dengan Ketika Rindu untuk Bung Andi di Batam benar-benar terhibur. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan, ada Gigi dengan 11 Januari buat Ipin, Ipin di Tidore ya. Terus ada Bunda Els di Tondano, lagunya Awan-awan Putih dari Neti Sitompul juga sudah kita hadirkan. Kita melangkah terus untuk 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di belakang ada siapa di sana? Selamat sore, halo 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Andi Batam?
1: Alvarez.
0: Andi Alvarez. Oh ya, Andi Alvarez Bacan, Batan Bacan, Bacan ya. Oke, Andi Alvarez, lagu apa nih sore ini?
1: Peter Pan.
0: Peter Pan yang mana?
1: Topeng.
0: Topeng. Oke, buat siapa topeng? Ah, orang Argen katanya Ibu Mbak Indah bilang orang Argen nih, orang Argen.
1: Aha. Salam buat Ipin juga, harapan saya selalu. Salam buat Bu Ali sebagai harapan saya selalu. Salam buat Ibu Indah, harapan saya selalu. Salam buat Bu Oji, harapan saya selalu. Salam buat Bu Jimmy, harapan saya selalu. Salam buat semuanya, yang terkecuali.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Andi Alvarez di Batam sudah bersama kita, lagunya Peter Pan nanti kami akan hadirkan sebentar. Topeng. Di belakang Bung Andi Bacan, Bacan ada dari Ake Gale, Mama Indah selamat sore, halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Mama Indah, lagi di mana sekarang nih? Di mana? Di mana-mana, bunga-bunga di mana-mana. Mama Indah, ayo lagu apa nih sore ini?
2: Lagu
0: judulnya Terlalu. Dari tadi Bunda El sudah tanya-tanya, ini Mama Indah belum masuk dari tadi nih. Tunggu chat padahal Mama Indah dan Nina Bobo ke apa? Lagu apa tadi?
2: Judulnya Terlalu, Bung Roni.
0: Dari Kirei.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan buat siapa lagunya Mama Indah, ayo.
2: Pertama buat Bunda Natalia, apa kabar Bunda? Ada Nana Fika, ada Bunda Els, ada Pak Junaidi, Pak Iwan juga ya. Ada Bang Otis, ada Bung Laras, ada orang Argen yang baru lewat tadi.
0: Orang Argen baru lewat ya. Waduh, sama dong kita sehati. Oke, okay, terus siapa lagi?
2: Ada Ibu, ada Ayu, ya. Ada Eva, terus ada Pak Jafar, ada Ketawa Mafiat, ada Kuliah Sama Ufa, ada Mas Ubiun, Mas Santoso, yang di Tidore sana ada Hati Sitapiaro, Ko Ama, apa kabar Ko Ama? Ada Ko Ibu, Ibu Buci, Bung Ipin juga, dan semua-semua sudah
0: Bung. Oke, baik.
2: Oke, Bang Roni, makasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat sore Mama Indah yang ada di rumah ya. Lagunya dari Kirai, Terlalu, nanti kita siapkan sebentar. Sudah ada berapa lagu? Dua lagu di sini ya. Nanti kalau Anda yang mau ikutan lagi masih boleh, masih ada kesempatan. Waktu kita masih sekitaran 20 menit lebih lah ya. Kami ingatkan kembali pendengar bahwa nanti di tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni yaitu nanti digelar operasi Patu Kiaraha ya 2026. Jadi fokus utama untuk penindakan yaitu tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP dalam berkendara, terus juga melanggar marga atau rambu lalu lintas, berikutnya juga menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, terus juga tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari ketentuannya, menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan menggunakan knalpot brong, begitu ya. Selamat sore, halo 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, orang Ambon.
3: Ya.
0: Oke, okay, Pak Junaidi di Ambon. Ayo, lagu apa Pak Junaidi?
3: Kita mau minta John Sera.
0: John Sera. Apa judulnya?
3: Only You.
0: Only You.
3: Ya.
0: Oke, okay, Only You-nya buat siapa nih? Silakan.
3: Untuk Boroni saja.
0: Oh, begitu ya. Kok tumben yang lain tidak?
3: Ayo, suara pertama kan
0: itu jadi betul. Betul sekali. Oke.
3: Tapi ya.
0: Tapi ya.
3: Salam sehat dan bersama salam sejahtera bersama keluarga dan kalian.
0: Okay. Ya.
3: Itu Mama Indah yang baru lewat. Terima kasih banyak Mama Indah. Harapan sehatnya Ibu aja, Ustaz aja, Ida juga. Ada Ibu Indah juga yang ada di Kolaba. Harapan sehat semua. Wah, Mako Aipadin juga, Bung Iping, lalu Pak Abdul juga yang ada di saudara. Siapa? Pak Cuma kedua. Lalu Pak siapa nama? Andi dibaca Bacan ya, Andi Bacan. Andi Bacan sih salam beta kah?
0: Salam gitu. Tadi ada semua.
3: Oh, jangan lupa Andi ketua buku dekat itu bagian selatan.
0: Oh, begitu. Iya, betul.
3: Lalu Andi Batam juga selamat siang, selamat sore. Terima kasih salamnya. Bunda S juga di Manado. Selamat sore dan harapan sehat diberkati Tuhan selalu ya. Okay. Ada siapa lagi? Siapa ya? Wono, Bung Wono yang ada di
0: Halmahera Barat.
3: Selamat sore, harapan sehat. Haji Jafar, air. Lalu kemudian Asus juga, Leo juga yang semua di sana, harapan sehat. Bung Otis juga yang ada di Tanah Tinggi, selamat sore, harapan sehat.
0: Okay.
3: Purnama Sari juga tak lupa ya. Nah, yang lain-lain kalau memang ada lupa, maaf. Kita lupa, banyak ini semua dekat-dekat siapa dia punya waktu ya. Nah,
0: baik.
3: Apa salam semua dari Pak Junaidi ya. Atau yang belum salam ya. Oke, terima kasih.
0: Selamat sore Pak Junaidi yang ada di Ambon. Lagunya kita sudah siapkan di sini ya, dari John Zeran dengan Only You yang beta cinta. Yang lain saya mau jumpai dulu nih yang mungkin tidak sempat masuk. Ada Bung Otis, selamat sore Bung Otis ya. Semoga sehat-sehat selalu. Terus juga Ko Ama, di manakah Ko Ama ini ya? Hati Sutaviaro kata Mama Indah nih. Ko Ama mudah-mudahan sehat juga ya. Ada Pak Haji Jafar di Jailolo, selamat sore juga. Semoga sehat juga di sana. Ada Pak Hussein di Sidangoli sama istri juga, salam sehat selalu. Begitu juga di Tidore ada Bung Din, ada juga siapa ya, Ko Ai, terus Bung Bucek juga, selamat sore semuanya di sana. Pak Haji Halil, selamat sore Pak Haji ya. Oke, Pak Haji sama Mama Eba di Ngade, Bung Yasin juga di Mangga 2 sama Mama Ulfa ya, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Begitu ya. Ada Om ini ya, siapa nih? Saya lupa di Toloko nih ada Om Jojo. Om Jojo. Oke, ada Om Jojo di Toloko. Selamat sore Om Jojo ya. Semoga sehat-sehat juga sama keluarga di sana. Dan semuanya. Oh, Pak Yayan, saya lupa juga nih. Pak Yayan gimana kabar? Udah lama juga tidak dengar suaranya Pak Yayan. Pak Yayan gimana kabarnya yang ada di Tabona? Mudah-mudahan Pak Yayan juga sehat-sehat selalu ya bersama keluarga di sana. Dan yang lain maaf kalau saya lupa nih ya. Kalau saya lupa ya udah nanti masuk ingatin saya begitu. Ada juga Pak Leo. Oh, Pak Leo ya di Hiri ya. Saya sudah lama sekali tidak dengar suaranya Pak Leo. Tapi mudah-mudahan Pak Leo juga sehat-sehat selalu sih ya. Ada Pak Abdul. Pak Abdul mana nih Pak Abdul? Pak Abdul di Tidore juga ya. Selamat sore juga untuk Pak Abdul sama keluarga di sana. Kita dengarkan dulu lagu dari Peter Pan Topeng untuk Bung Andi di Bacan. Nanti menyusul dua lagu. Ada lagunya Mama Indah dari Kirai Terlalu. Terus Pak Junaidi, John Seran dengan Only You Beta Pung Cinta. Yuk, ini dia dari Peter Pan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar bersama di program 1 di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ini lagu terakhir dari John Seran dengan Only You, Beta Cinta. Dan terima kasih untuk Anda semuanya di sore ini yang sudah meramaikan suasana kita. Untuk

100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Edisi hari Sabtu di akhir pekan 6 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya ya. Lagu-lagu yang sudah di request sudah kita putarkan satu persatu. Anda bisa ikuti kembali requestan berikutnya nanti besok di 100% Indonesia selanjutnya. Jangan lewatkan sebentar, nanti di jam 11 malam ada Ruang Rindu. Anda bisa request lagi lagu-lagu kesayangan Anda. Saya pamit dulu sebentar ya. Dan nanti kita lanjut lagi untuk Ternate sore ini di program 1 hingga nanti di jam 6 sore.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Menikmati sore ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda, hingga kita jelang sebentar nanti di jam 6 atau pukul 18. Anda jangan lewatkan, ada informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia di tahun 2026 ini mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen di tanggal 11 Juni nanti. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina ini menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Orjan Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengamanan dan personil keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema ala Bilates ini kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris yang menyusul tiba pada 1 Juni langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sisi ini untuk memantangkan bagaimana kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi nanti dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan juga tahap persiapan akhirnya. Pelatih Mauricio Pochettino mengenakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brasil tiba juga di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark. Jersey para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan di bandara. Dan bus tim berwarna khas Silesio telah siap untuk menjemput rombongan Brasil di bandara. Pengamalan ketat juga mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Melalui portal rri.co.id, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjulukan Aizilzilizar ini mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim tersebut disambut langsung oleh sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki Amerika Serikat Sedan Onal serta Konsul Jenderal Turki Resul Sahinol. Nah, di sisi lain juga timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Serikat nanti pada tanggal 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat sendiri akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan diplomatik yang masih saja berlangsung di sana. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia di tahun 2026 ini, pendengar, menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai nanti 11 hingga 19 Juli. Jadi penyelenggara kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan nanti berlangsung. Itu dia ya persiapan menjelang pembukaan Piala Dunia 2026. Jadi tim-tim yang sudah bertatangan di Amerika Serikat yang sudah saya sebutkan tadi. Informasi lebih jelasnya Anda bisa akses di portal nri.co.id.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ratu 1,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu menikmati suasana sore Anda. Anda yang selagi berkumpul bersama keluarga di rumah. Apakah punya kesibukan tersendiri di sore ini? Ya pastilah ya. Mumpung hari libur di weekend hari pertama hari ini, gak besok kan libur lagi ya, di hari Minggu. Ya udah, mudah-mudahan semuanya yang sudah Anda rencanakan semua berjalan sesuai yang diharapkan. Ntar lagi kan malam Minggu, begitu ya. Nah, ada yang memang mempertanyakan mengenai matcha ataupun kopi ya. Kita lihat kalau bicara tentang minuman ya, ini merupakan minuman yang sangat populer lah di seluruh dunia. Namun banyak orang mulai mempertimbangkan pilihan minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup mereka. Lantas mana lebih sehat? Coba kopi, teh, atau minuman apa sih istilahnya yang mengandung soda begitu? Sedikit penjelasan maksudnya. Kedua minuman ini sering menjadi pilihan utama ya menemani aktivitas sehari-hari kita, yaitu matcha dan kopi ini ya, mulai dari bekerja hingga bersantai. Matcha ini semakin banyak diminati karena memiliki citra rasa yang unik dan beragam manfaat kesehatan. Benar ya. Kalau di sisi lain, kopi tetap menjadi salah satu sebenarnya minuman favorit yang dikonsumsi jutaan orang setiap hari untuk menikmati atau meningkatkan energi dan fokus. Meski begitu, kandungan nutrisi, cara kerjanya, hingga efek yang diberikan kepada tubuh tentu saja memiliki sejumlah perbedaan yang menarik yang perlu kita ketahui. Mana lebih sehat? Apakah matcha ataupun kopi? Begitu ya. Coba kita lihat kalau perbandingan antara matcha dan kopi untuk mengetahui mana yang lebih sehat. Kalau kandungan kalorinya, jika dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun kopi termasuk minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, krimer, dan sirup rasa. Secangkir kopi seduh umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori, begitu ya. Nah, kalau kafein sendiri, perbedaan yang cukup mencolok terletak pada kandungan kafeinnya. Secangkir kopi berukuran 240 ml rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara itu satu porsi matcha standar mengandung sekitar 38 sampai dengan 88 mg kafein, tergantung bagaimana kualitas bubuk tehnya, jumlah yang digunakan, serta metode penyajiannya. Nah, disinilah meski sama-sama dapat meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung tentu saja berbeda. Kopi dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh dan waktu singkat. Sedangkan kalau matcha memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung litanin, yaitu asam amino yang membantu menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan namanya fokus, begitu ya. Dari sisi manfaat kesehatan, keduanya memiliki banyak kesamaan. Baik kopi maupun matcha mengandung antioksida tinggi yang memang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh kita. Matcha kaya akan epilactosin chelates, yang sedangkan kopi mengandung chlorinic acid ya. Kedua senyawa ini telah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Ada manfaatnya, salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan keduanya adalah membantu proses penurunan berat badan. Kandungan kafein dalam kopi dan matcha dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Begitu ya. Keduanya juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung, kandungan polifenol dan terdapat pada matcha dan juga kopi. Ini dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi risiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol gula atau tekanan darah, begitu ya. Namun pada kopi yang tidak sering kandungan kafistolnya dan kafeolnya dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang saja. Manfaat lain yang dimiliki keduanya adalah yaitu membantu meningkatkan fungsi otak dan suasana hati Anda, begitu ya. Nah, mana lebih sehat kira-kira, matcha atau kopi? Yang kita tahu banyak minuman yang memang bisa Anda dapatkan di kota Ternate ya, sesuai dengan selera, begitu. Jika Anda ingin menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil dengan tambahan efek menenangkan, matcha menjadi pilihan yang tepat. Namun jika membutuhkan dorongan energi cepat seperti pilihan yang lebih mudah dijangkau, kopi tetap menjadi alternatif yang sangat baik. Jadi keduanya sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang menarik. Tentu saja selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tanpa tambahan gula berlebihan. Pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh, toleransi kafein, serta gaya hidup Anda sendiri, begitu ya. Di sini kan banyak ya yang namanya minuman, berbagai minuman di kafe-kafe dan yang dijajakan di pinggir jalan juga banyak sebenarnya. Tapi kita lihat sampai di mana jangkauan kesehatan. Kita berharap yang di kota Ternate semuanya sehat, begitu ya, sesuai dengan takaran yang bisa Anda dapatkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: tumbuh bahagia.
1: Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menteri PU Dodi Hanggono mengatakan bangunan SPPG yang telah rampung tersebar di 30 provinsi di tanah air. Ia menyebutkan sebagian di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dia mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Kementerian PU bertugas yaitu memastikan bagaimana kesiapan lahan dan percepatan proses pembangunannya. Ia juga menyebutkan proses serah terima aset kepada BGN saat ini sedang berlangsung. Namun sebelum dimanfaatkan, seluruh fasilitas kemungkinan akan diperiksa kembali oleh Badan Gizi Nasional. Dari Kementerian PU juga berencana akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan untuk bagaimana memastikan seluruh SPPG dapat segera beroperasi secara optimal. Nah, di sinilah kita lihat pendengar bahwa SPPG ini dibangun Kementerian PU juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung layanan gizi. Sarana tersebut meliputi ada dapur utama, ada gudang penyimpanan, jaringan air bersih hingga instalasi tentang pengolahan air limbah. Jadi kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperluas jangkauan layanan makanan bergizi bagi masyarakat. Manfaatnya di sini juga dapat didapatkan dan dirasakan oleh warga di daerah dengan akses layanan yang masih terbatas. Informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di sore ini. Baik, sudah menjelang di pukul 18, saatnya kami harus akhiri dulu kebersamaan kita di Ternate Siang hingga sore ini. Saya Roni, juga ada Bung Adrian, kami harus pamit. Terima kasih Anda yang sudah bersama program 1 di Sabtu 6 Juni 2026. Anda jangan lewatkan, ada informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Ternate. Dan nanti bersama rekan Maisara akan mengiringi Anda di Ternate Malam ya, untuk sebentar malam dengan program-program menikmati malam minggu ya, sampai nanti di jam 12 malam. Terima kasih, kami pamit, selamat sore dan selamat menikmati hari sore Anda bersama keluarga, dan selamat juga Anda bermalam minggu sebentar. Sampai jumpa.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Komisi 4 bersama Komisi 3 DPRD menilai penanganan limbah rumah sakit harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, M. Saleh Marasa Besi, secara resmi melepas peserta pawai ta'aruf musabakah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kepulauan Sula. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Merotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026. Berita pertama, Saudara, DPRD Maluku Utara akan memanggil sejumlah instansi terkait untuk membahas dugaan persoalan pengelolaan limbah medis di RSU Sofivi. Komisi 4 bersama Komisi 3 DPRD menilai penanganan limbah rumah sakit harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berikut laporan reporter Ruwahyudi Yahya.
1: Nanti akan kita secara menyeluruh selain mendengar meminta keterangan, akan meminta penjelasan sekaligus meminta mereka punya rencana komprehensif.
2: Komisi 4 DPRD Maluku Utara berencana menggelar rapat gabungan bersama Komisi 3 untuk membahas persoalan pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Sofivi pada pekan depan di Sofivi. Langkah ini dilakukan setelah muncul informasi bahwa pengelolaan limbah medis di rumah sakit tersebut diduga belum berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Temuan itu diperoleh berdasarkan hasil koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pihak RSU Sofivi. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusi, mengatakan rapat gabungan perlu dilakukan karena persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut sektor kesehatan, tetapi juga aspek lingkungan hidup.
1: Untuk rapat gabungan Komisi 4 dan Komisi 3. Karena kenapa Komisi 3 lebih ke lingkungan hidup, Komisi 4 lebih ke mitra kesehatan.
2: Muhajirin menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai menghadiri pertemuan dengan panitia penyelenggara ibadah haji daerah atau PPHD Maluku Utara di Asrama Haji Transit Ternate pada Jumat sore. Dalam rapat nanti, Komisi 4 akan menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara serta Direktur RSU Sofivi. Sementara Komisi 3 akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan penjelasan terkait persoalan yang kini menjadi perhatian publik. Menurut Muhajirin, setiap pembangunan fasilitas kesehatan harus disertai perencanaan yang matang, termasuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ia menegaskan limbah medis memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda dibanding limbah biasa. DPRD kata Muhajirin tidak hanya ingin mendengar klarifikasi dari pihak terkait, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret dan rencana jangka panjang dalam pengelolaan limbah rumah sakit.
1: Nanti akan kita secara menyeluruh, selain mendengar meminta keterangan, akan meminta penjelasan sekaligus meminta mereka punya rencana komprehensif berkaitan dengan rencana pembangunan rumah sakit dan rencana pengelolaan limbah B3.
2: Komisi 4 berharap rapat gabungan tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya, sekaligus memastikan pengelolaan limbah medis di RSU Sofivi berjalan sesuai ketentuan demi menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, M. Saleh Marasa Besi, secara resmi melepas peserta pawai ta'aruf musabakah tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Kabupaten Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, M. Saleh Marasa Besi, secara resmi melepas peserta pawai ta'aruf MTQ ke-11 tingkat Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan pelepasan yang berlangsung di Istana Daerah Kepulauan Sula diikuti oleh kafilah dan pendamping dari 13 kecamatan yang akan berpartisipasi dalam rangkaian MTQ tingkat kabupaten tersebut. Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasa Besi, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan pendamping yang telah hadir. Pawai ta'aruf menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MTQ karena mencerminkan semangat kebersamaan sekaligus syiar Islam di tengah masyarakat. Ia menyatakan pawai ta'aruf bukan sekedar memeriahkan pelaksanaan MTQ, melainkan menjadi sarana dakwah dan syiar Islam yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Ia menambahkan kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi kepada peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya, sekaligus mengajak berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Kabupaten Kepulauan Sula. Ia juga berharap pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, membaca dan memahami Al-Quran, melainkan juga mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Kepulauan Sula. Dari sana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, tradisi adat Sigovoi Ngolo dari Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, selangkah lebih dekat menuju pengakuan nasional sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Setelah menjalani proses verifikasi oleh tim ahli WBTB Indonesia pada Jumat pagi kemarin, verifikasi tersebut menjadi tahapan krusial dalam upaya pelestarian salah satu tradisi bahari khas Kesultanan Jailolo yang selama ini diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir di Teluk Jailolo. Sigovoi Ngolo bukan sekedar ritual membersihkan laut. Tradisi ini mengandung nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang kuat. Masyarakat meyakini ritual tersebut sebagai bentuk penyucian diri, penghormatan kepada alam dan leluhur, serta penanda dimulainya berbagai agenda budaya daerah, termasuk Festival Teluk Jailolo. Prosesi Sigovoi Ngolo dilakukan dengan mengelilingi Pulau Babua menggunakan perahu adat. Dalam ritual tersebut, tokoh adat, masyarakat dan perwakilan Kesultanan Jailolo memanjatkan doa-doa tradisional serta menaburkan bunga sebagai simbol penghormatan terhadap alam dan warisan leluhur. Ketua Tim Verifikasi WBTB Indonesia, Profesor Dr. M. Alvan Alfian Wahyudin mengatakan proses penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari keaslian tradisi, nilai filosofis, fungsi sosial, hingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan budaya tersebut. Saudara, kita ke berita terakhir. Menjelang kepulangan jemaah haji asal Maluku Utara dari Tanah Suci, DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pelayanan pemulangan yang disiapkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Memastikan kondisi jemaah haji itu dalam keadaan sehat, mulai dari persiapan keberangkatan dari Mekah pulang ke
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara memastikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD telah siap memfasilitasi proses kepulangan jemaah haji asal Maluku Utara yang dijadwalkan tiba di daerah pada pekan depan. Kepastian itu diperoleh setelah rombongan Komisi 4 DPRD melakukan pengecekan langsung ke Asrama Haji Ternate dan menggelar pertemuan bersama PPIHD Maluku Utara pada Jumat siang. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud bersama Ketua Komisi 4 Muhajirin Bailusi. Mereka diterima langsung Ketua PPIHD Asru Gailia serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jabir Wahid. Ketua Komisi 4 Muhajirin Bailusi mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan sesuai standar pelayanan, mulai dari keberangkatan dari Mekah hingga tiba di daerah asal masing-masing.
1: Memastikan kondisi jemaah haji itu dalam keadaan sehat, mulai dari persiapan keberangkatan dari Mekah pulang ke Bandara Internasional Hasanuddin, kemudian dari Hasanuddin menuju ke Bandara Babula, kemudian memastikan sampai Bandara Hasanuddin itu mereka tersedia makannya, tersedia tempatnya, tersedia transportasi untuk dipulangkan.
2: Menurut Muhajirin, berdasarkan penjelasan PPIHD, seluruh tahapan pemulangan telah dikoordinasikan secara matang dan dibagi ke dalam sejumlah seksi penanganan, termasuk pengelolaan bagasi jemaah. Jemaah Haji Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada 11 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah akan diterbangkan menuju Bandara Sultan Babula Ternate pada pagi hari 12 Juni mendatang. Setibanya di Ternate, jemaah asal Kabupaten Halmahera Barat akan langsung dipulangkan ke daerahnya menggunakan kapal cepat. Sementara jemaah asal Kabupaten Kepulauan Sula akan melanjutkan perjalanan menuju Sanana menggunakan pesawat beberapa jam setelah tiba di Ternate. Muhajirin menegaskan, seluruh unsur pendukung pemulangan jemaah telah diminta untuk memastikan kesiapan layanan di lapangan.
1: Itu juga kami harus pastikan, barang bagasi mereka juga sudah harus tersedia. Sula itu kemungkinan nanti sore bagasi mereka itu dengan kapal. Kalau Halmahera Barat saat itu juga semua bagasi mereka yang ada di asrama haji itu akan digeser oleh kantor Kemenag Haji Halmahera Barat untuk dibawa ke Halmahera Barat.
2: Selain kesiapan transportasi dan akomodasi, DPRD juga menyoroti aspek keselamatan perjalanan, terutama terkait kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pelayaran maupun penerbangan lanjutan menuju wilayah kepulauan. Dalam kesempatan tersebut, Muhadjirin juga mengungkapkan bahwa hingga menjelang pemulangan, tercatat 3 jemaah haji asal Maluku Utara meninggal dunia di Arab Saudi. 2 diantaranya berasal dari kota Ternate dan 1 orang dari Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara itu, 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan medis di Tanah Suci, sehingga belum dapat bergabung dalam rombongan pemulangan. Ketua PPHD Maluku Utara Aslu Gaelia memastikan, koordinasi dengan pemerintah daerah, otoritas bandar, maskapai penerbangan serta instansi terkait terus dilakukan guna menjamin proses kepulangan ratusan jemaah haji berlangsung lancar hingga tiba di daerah masing-masing. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Saudara, informasi haji tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRNN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maya Sara bersama teknik montase Mbak Dini dengan Des Editor Wahyu Diaya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya baru saja mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami tim yang bertugas untuk Ternate malam hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026, bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Mbak Dini dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk selanjutnya mengawali tentunya ya waktu sore menjelang malam nanti, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian Ad-Suci Al-Quran menjelang kumandang ajan maghrib nantinya pada pukul 18:37 waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti ya pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muammar ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

0: ميسرة.
1: Saudara Allahul Azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikat. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Lagu-lagu bernuansa islami sudah kami hadirkan tentunya buat Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta di Ternate malam ini. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial akun TikTok lowongan kerja 2026 PT Bank Mega TBK mengunggah foto disertai takarir lowongan kerja 2026 PT Bank Mega TBK. Kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia, Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan Bank Mega. Dilansir dari akun sosial media Instagram tunbackhox.id, mengakses tautan dalam bio akun pengunggah, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Bank Mega 2026, di mana hasil penelusuran mengarah ke laman resmi karir.bankmega.com. Dari pengamatan Turnback Hoax saat mengakses menu informasi perusahaan, terdapat dua kategori rekrutmen, yakni karir bank dan karir digital. Untuk melihat posisi yang tersedia, pelamar perlu mengklik menu lowongan saat ini yang belum ada lowongan yang tersedia. Dan tentunya untuk masyarakat diimbau untuk lebih jeli melihat tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega 2026

0: yang tentunya bukan merupakan informasi benar. Dan definisi atau demikian pendengar, untuk informasi tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega 2026 di akun TikTok tersebut merupakan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Mendingnya malam minggu nggak tahu mau kemana, bingung ya, mending dengerin aja lagi siaran malam, temenin sambil nemenin gitu ya pendengar asik. Baik pendengar sobat bermalam minggu, buat Anda yang lagi di rumah aja ya, buat Pak Yasin dan juga Mama Ulfa, kalau nenek-nenek dan tete-tete itu udah di rumah aja gitu, jagain cucu. Terus ada Pak Jalil dan Mama Eba juga gitu ya, sambil di depan teras mungkin lihat motor dan mobil lalu lalang ya, sambil dengerin kamu juga. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah dengerin kami. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate, ini Eca juga bingung, besok ini mau ke Tidore atau Tobelo atau enggak ke Amerika Serikat aja gitu ya pendengar. Ini karena udah di H-5 untuk Piala Dunia nantinya di opening ceremony pada tanggal 11 Juni. Nah untuk Gurabati Open Turnamen juga besok pendengar opening ceremoninya, jadi pembukaannya gitu pendengar. Nah untuk Porprov Maluku Utara 2026 insya Allah di hari Senin nanti tanggal 8. Jadi bingung mau kemana gitu. Kalau Tidore udah selalu ya main ke Tidore. Ini Tobelo, Tobelo, Morotai, Ueda, Haltim. Iya, belum pernah Isha datengin gitu pendengar. Jadi semoga besok gak tahu ya yang mana yang mau di dahulukan untuk pergi gitu pendengar. Baik pendengar, kita ke Porprov Maluku Utara dulu, yang dimana cabang olahraga futsal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi yang kelima Maluku Utara 2026 yang resmi dimulai di Gor Halmahera Utara pada Jumat kemarin. Pada hari pertama kompetisi, dua pertandingan tersaji dan langsung menyuguhkan persaingan sengit antar daerah. Nah, laga pembuka kemarin itu pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur mempertemukan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam pertandingan tersebut, Halmahera Barat berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 3-1 atas Halmahera Tengah, di mana hasil ini menjadi modal penting bagi Halmahera Barat dalam persaingan menuju fase berikutnya. Nah, pada pertandingan kedua yang digelar pukul 16 waktu Indonesia Timur, tuan rumah yaitu Halmahera Utara tampil dominan saat menghadapi Kota Ternate. Didukung dukungan penuh publik sendiri, Halmahera Utara sukses meraih kemenangan telak 6-0 atas Kota Ternate. Waduh, tuan rumah bisa mengalahkan Kota Ternate nih pendengar sampai 6-0. Nah, atmosfer pertandingan semakin semarak dengan kehadiran ratusan penonton yang memadati tribun Gor Halmahera Utara. Di mana dukungan positif ya pendengar, tentunya supporter-supporter bukan saja tuan rumah tetapi tentunya perwakilan dari kabupaten masing-masing yang tentunya semarak dalam kehadiran ratusan penonton yang memadati tribun Gor Halmahera Utara. Dukungan supporter tuan rumah memberikan energi tambahan bagi para pemain yang tampil agresif sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Namun pertandingan sempat dihentikan juga beberapa saat oleh wasit, penghentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada petugas keamanan melakukan kontrol terhadap supporter di dalam arena pertandingan. Setelah situasi kembali kondusif, laga dilanjutkan kembali hingga selesai tanpa kendala berarti. Dan pendengar, Porprov di Maluku Porprov kelima ya Maluku Utara, cabang olahraga futsal dijadwalkan berlangsung hingga 8 Juni 2026, di mana sejumlah tim peserta masih bakal menjalani pertandingan berikutnya untuk memperebutkan tiket menuju babak selanjutnya sekaligus menjaga peluang meraih medali pada ajang olahraga terbesar di Maluku Utara. Dari Porprov Maluku Utara yang diselenggarakan di Halmahera Utara tentunya sebagai tuan rumah, nah kita langsung terbang lagi pendengar ke Amerika Serikat. Dan pendengar, ini sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 yang mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Waduh, pengen nih ya kalau dekat kita bisa kesana gitu ya pendengar. Waduh, terlalu tinggi angan-angannya gitu ya. Nah mereka kini menempati camp latihan dan juga markas yang telah ditentukan oleh persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei kemarin. Mereka itu tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema
lah Albi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina juga ini terpampang di depan area hotel tersebut. Nah, pendengar, di Amerika Serikat aja euforianya itu benar-benar sangat terasa. Dan kita di kota Ternate, bukan saya di kota Ternate, tapi tentunya di kabupaten, kota, provinsi, semuanya di seluruh Indonesia, pastinya benderanya masing-masing naik. Pokoknya bendera jagoan ada Jerman, ada Argentina, Brazil, ada Prancis juga, ada Spanyol, Portugal, waduh bermacam-macam. Ini tergantung dengan tim kesukaan kita masing-masing gitu ya pendengar. Nah, menyusul ada juga timnas Inggris pada 1 Juni kemarin langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi tersebut untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya. Ini termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Nah, adapun sang juara 5 kali Brazil yang tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni kemarin melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey, para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Selecao telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Pengawalan ketat tentunya, di mana polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Nah, untuk timnas Turki tiba di Amerika Serikat itu pada tanggal Juni juga, waktu setempat. Skuad berjulukan Yıldızlılar ini mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim tersebut disambut langsung oleh sejumlah pejabat, yaitu diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki Resul Sahinol. Dan di sisi lain, timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sejumlah tim lainnya masih bakal terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, dan Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 mendengar ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim negara peserta, sebanyak 104 pertandingan. Nantinya bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan penyelenggaraan kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung.

0: Gak bagus. Ini.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendingin pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub pada agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Maluku Utara Kota Ternate. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E. Maneke, Sekretaris Daerah Rizky Hairul Rifat, Kepala BPK AD Joko Loleno Ridwan, Kepala Inspektorat Irawan Mabub, serta Kepala Kesbangpol Zubaida Komdan. Dan beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan juga sesuai ketentuan yang berlaku. Masih dari Halmahera Timur, pendengar, ini sebuah toko milik Haji Sahdan yang berada di Desa Lolobata, tepatnya di Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, hangus terbakar pada Jumat kemarin ya, tepatnya 5 Juni, sekira pukul 18.21 waktu Indonesia Timur. Kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan toko beserta barang dagangan yang berada di dalamnya, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Insiden bermula ketika pemilik toko menutup toko dan masuk ke dalam rumah. Tidak lama berselang, Rajwa cucu Haji Sahdan melihat adanya percikan api yang muncul dari dalam bangunan toko. Mengetahui hal tersebut, Haji Sahdan segera kembali menuju toko dan membuka pintu untuk memeriksa sumber api. Namun saat pintu dibuka, kobaran api diketahui telah membesar dan menyebar ke seluruh bagian bangunan sehingga sulit dikendalikan dengan peralatan seadanya. Warga setempat menduga kebakaran dipicu oleh korsleting atau arus pendek listrik yang kemudian menyambar berbagai barang yang tersimpan di dalam toko. Kondisi tersebut menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Saat kebakaran berlangsung, warga sekitar berupaya memadamkan api secara gotong royong. Mereka juga menggunakan ember dan berbagai wadah untuk mengambil air guna mencegah api menjalar ke bangunan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan pendengar, hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Petugas juga bakal melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan sumber api dan faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan warga setempat berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, BPBD, serta instansi terkait dapat segera memberikan bantuan kepada korban yang terdampak musibah tersebut.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dari beberapa informasi yang sudah kami hadirkan, kita ke satu informasi lainnya pendengar. Kita ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di salah satu bank BUMN dan juga PT Telkom Indonesia, di mana penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Nah, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidikan perkara telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka. Dalam keterangannya pada Jumat 5 Juni kemarin, penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan umum, dan maka dari itu proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak terkait itu masih terus dilakukan juga. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan awal kerugian keuangan negara mencapai hampir 2 triliun rupiah, dan KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang nantinya bakal dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci nantinya bakal disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dan pendengar, untuk informasi tersebut bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI Online.

0: Ara, kamu kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
0: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang Ajan Isa untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum,

sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan lintas informasi pada pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Turnamen sepak bola paling bergengsi di Maluku Utara, Gurabati Open Turnamen ke-28 tahun 2026 resmi akan dibuka pada Minggu 7 Juni 2026 besok oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan. Pembukaan turnamen yang selalu menjadi magnet bagi pecinta sepak bola tersebut akan dipusatkan di venue utama Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan. Ribuan penonton diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan seremoni pembukaan, sekaligus laga perdana yang mempertemukan juara bertahan AS Romania FC dengan Garuda Tomagoba FC. Menurut Ketua Panitia Gurabati Open Turnamen, Ervan Ibrahim, saat dikonfirmasi di Tidore pada Sabtu hari ini mengatakan seluruh persiapan pembukaan telah rampung dan panitia siap menyambut pelaksanaan turnamen yang menjadi agenda olahraga tahunan masyarakat Tidore tersebut. Wali Kota Tidore Kepulauan dijadwalkan hadir dan secara resmi membuka turnamen yang telah menjadi bagian dari tradisi olahraga masyarakat Kota Tidore selama puluhan tahun. Selain dihadiri Wali Kota, sejumlah pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan dijadwalkan menghadiri upacara pembukaan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan event olahraga terbesar di daerah tersebut. Laga perdana mempertemukan AS Romania FC selaku juara bertahan dengan Garuda Tomagoba FC. Pertemuan kedua tim diperkirakan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, mengingat AS Romania datang dengan status juara yang berambisi mempertahankan gelar, sementara Garuda Tomagoba bertekad mencuri perhatian sejak pertandingan pertama. Kita beralih ke informasi nasional. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat langsung persoalan penumpukan kontainer. Kondisi tersebut mulai menjadi perhatian karena dikhawatirkan mengganggu kelancaran rantai pasok industri. Kunjungan dilakukan di fasilitas PT Graha Segara, penyedia tempat pemeriksaan fisik terpadu pada Sabtu 6 Juni, tepatnya pada hari ini. Peninjauan dilakukan setelah Kementerian Keuangan menerima informasi mengenai meningkatnya jumlah kontainer di pelabuhan tersebut. Purbaya juga menyebutkan jumlah kontainer yang sempat menumpuk mencapai sekitar 3.100 unit. Situasi tersebut mulai berdampak pada pasokan bahan baku serta meningkatnya waktu inap barang. Sejumlah pelaku usaha telah mengeluhkan terganggunya pasokan bahan baku akibat kepadatan di pelabuhan. Maka dari itu, pemerintah meminta percepatan penanganan agar kondisi tidak berlarut-larut. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Selamat malam mendengar, masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya kami masih menemani Anda di 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Mendengar, kita ke informasi teknologi ya, di mana tim gabungan perusahaan teknologi bersama Lembaga Penegak Hukum Internasional berhasil membongkar dan menangkap sindikat online scam melalui operasi bersama di Washington DC dan juga Bangkok. Upaya pemberantasan sindikat online scam yang dimulai pada 18 Mei melibatkan Meta, Microsoft, Coinbase, Starlink juga, dan sejumlah perusahaan teknologi global bekerja sama dengan the US Department of Justice, Royal Thai Police, serta lembaga penegak hukum internasional. Dan instansi ini berbagi informasi dan membongkar sindikat online scam melalui operasi bersama di Washington DC dan Bangkok. Hasil dari operasi tersebut, lebih dari 1 juta aset online disita dalam operasi tersebut. Pendengar, Chris Sonderby selaku VP and Deputy General Counsel Meta dalam keterangannya pada Kamis 4 Juni kemarin, di mana Meta telah menonaktifkan lebih dari 1,4 juta akun laman dan juga grup di Facebook ya dan Instagram. Microsoft juga telah menangguhkan sekitar 20 ribu akun scammers yang terkait dengan jaringan online scam. Selain itu juga Royal Thai Police telah menangkap 63 orang yang terlibat dalam jaringan online scam. Di sisi keuangan, Coinbase telah membeku bukan aset kripto senilai lebih dari 3 juta US dollar yang terkait dengan jaringan kriminal. Dan pendengar, sementara Starlink ya, ini terus memperkuat upaya penegakan keamanan bagi konsumennya, salah satunya dengan memutus konektivitas terhadap ribuan perangkat Starlink yang diduga digunakan secara ilegal. Lebih lanjut, sindikat online scam diketahui telah mengeksploitasi jutaan orang di seluruh dunia melalui berbagai modus, yaitu romance scam, penipuan investasi, hingga kerja paksa di pusat-pusat operasi online scam. Maka dari itu, langkah terkoordinasi ini sangat penting untuk melindungi masyarakat di dunia digital. Demikian pendengar, ini satu informasi kami hadirkan ya dari laman CNN Indonesia terkait dengan sindikat online scam internasional yang ditangkap jutaan akun yang sudah juga diblokir. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu hiburan tentunya menemani waktu malam Anda.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Cristiano Ronaldo ini kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Pencapaian tersebut tentunya menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat, di mana nilai tersebut setara lebih dari 4,8 triliun rupiah.

Capaian tersebut tentunya menjadikan Cristiano Ronaldo atlet dengan penghasilan terbesar dunia. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut, di mana Ronaldo mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditanding atlet lainnya. Tentunya dengan pendapatan bersejarah, Cristiano Ronaldo memimpin kelompok superstar olahraga dunia. Sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama Al Nassr. Nilainya diperkirakan mencapai 235 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan juga kerjasama komersial. Bisnis pribadi turut memperkuat sumber penghasilannya. Dan pendengar, keberhasilan Ronaldo menunjukkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan. Merek CR7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor, di mana usahanya juga mencakup hotel, pusat kebugaran, dan produk fashion. Berbagai laporan memperkirakan kekayaan bersihnya melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat, di mana angka tersebut menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Di bawah Ronaldo ada juga Saul Alvarez dan Lionel Messi, namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh. Dari Cristiano Ronaldo, pendengar, kita ke hasil kualifikasi MotoGP Hungaria 2026. Dan pendengar, Marc Marquez menjadi penghuni starter depan dalam balapan MotoGP Hungaria 2026 setelah mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di sirkuit Balaton Park pada Sabtu hari ini. Sesi kualifikasi dimulai dengan pembalap-pembalap yang mengikuti Q1 yang dimulai pada pukul 15 waktu setempat. Francesco Bagnaia juga dan Luca Marini menjadi dua pembalap paling cepat di Q1 dan berhak mendapat tiket ke Q2. Dan pendengar, 10 menit ya berselang setelah Q1 selesai, di mana sesi kedua juga dimulai. Sesi kedua diawali dengan crash Marc Marquez dan juga Fabio Giannantonio pada waktu yang berdekatan di titik-titik yang sama, yaitu tikungan 1. Marquez jatuh dan kemudian disusul di Giannantonio. Keduanya bisa langsung bangkit dan lanjut memacu motor. Pedro Acosta menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu tercepat, yaitu 1 menit 37,4 detik. Acosta juga menjadi pembalap tercepat di sesi praktis dan pendengar, mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 37,2 detik. Dan sementara peringkat kedua bergantian diisi Bagnaia, Giorgio Martin, dan Fermin Aldeguer. Marquez yang mencoba memacu motor setelah terjatuh di awal sesi kemudian menyodok ke peringkat kedua ketika kualifikasi berjalan 7 menit. Gak lama setelah Diego Antonio menggeser Marquez dari posisi kedua, Pedro Acosta lagi-lagi memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 36,8 detik. Marquez kemudian melesat dan mengisi posisi pembalap tercepat. Marquez unggul 0,063 detik dibanding waktu terbaik yang sebelumnya dicetak Acosta. Dan Marc Marquez dipastikan bakal start dari posisi start pertama, diikuti Acosta dan juga Aldeguer pada baris pertama. Demikian pendengar untuk hasil kualifikasi MotoGP Hungaria 2026.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Mendengar di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, lari ke sebuah pulau terpencil ini seringkali menjadi fantasi bagi banyak orang yang mendambakan ketenangan. Namun, ada satu pulau di dunia yang definisi keterpencilannya itu sangat ekstrim, ukurannya itu sangat kecil, hingga hanya muat untuk satu unit rumah dan satu batang pohon saja. Nah, tentunya welcome to Just a Room and Now ke Island, yang terletak di Alexandria Bay di New York. Pulau unik ini mengapung di tengah sungai Saint Lawrence yang membelah perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Kanada. Dengan luas wilayah yang hanya 3.300 kaki persegi, sekitar 306 meter persegi, pulau berpenghuni ini memiliki ukuran yang bahkan lebih kecil daripada sebuah lapangan tenis standar. Dilansir dari CN Traveler, Just a Room and Now merupakan bagian dari Thousand Island, sebuah gugusan yang terdiri dari 1.864 pulau di Sungai Saint Lawrence. Dan otoritas setempat juga memiliki regulasi dan spesifikasi unik yang sangat ketat untuk menetapkan apakah sebuah daratan itu bisa diakui sebagai pulau resmi, yaitu di mana luas tanah wajib lebih besar dari satu kaki persegi, daratan harus tetap berada di atas permukaan air atau tidak tenggelam sepanjang tahun, dan wajib memiliki minimal yaitu satu pohon hidup. Nah, melihat potensi keunikannya, keluarga Saisland membeli pulau karang ini pada era tahun 1950-an demi memenuhi syarat hukum Thousand Island. Mereka mendirikan sebuah pondok musim panas kecil atau cottage ya, dan menanam satu batang pohon yang masih kokoh berdiri hingga hari ini. Nama jenaka Just a Room and Now dipilih karena dia daratannya pendengar itu memang benar-benar hanya menyisakan ruang yang pas-pasan untuk bangunan tersebut. Dan pada awalnya keluarga Saisland ini membeli pulau dengan tujuan menjadikannya sebagai tempat pelarian pribadi akhir pekan yang tenang dan jauh dari jangkauan publik. Namun rencana tersebut gagal total gitu pendengar. Dan tentunya kawasan ini bertetangga dengan Calumet Island yang menyimpan sejarah kastil Taipan, tembakau Charles Emery, serta Deer Island yang dikenal sebagai pulau tertutup milik perkumpulan rahasia elit dunia yaitu Skull and Bones pendengar. Demikian pendengar informasi dari CNN Indonesia Travel, di mana pulau berpenghuni terkecil di dunia yang muat cuma satu rumah dan satu pohon aja pendengar, yaitu di New York ya, lebih tepatnya gitu pendengar, antara perbatasan Amerika Serikat dan juga Kanada. Pendengar tetap membersamai kami. Kami akan ajak Anda nantinya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat malam mendengar Pulau Satu RRI Ternate, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat, melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara

0: KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
0: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa
8: kesepakatan
9: moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami suku yang bagus, yang suka bisa. Anak-anak ini ada gantungan kunci, sama tasbih, sama tadi coklat juga. Sekarang banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo, sama statusnya ada isi 3 atau berapa.
8: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
8: Rencana beli apa aja, Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Gitu. Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Takiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Barkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggan Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Eritus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat cepat.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berita tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Kami sudah menghadirkan tentunya lagu-lagu hiburan menemani waktu malam minggu Anda. Dan pendengar, tepat pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Mataram dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan. Selamat mendengarkan.
2: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: usah. Kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup,

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Masih bersama kami pendengar di program Salto Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya buat Anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami hadirkan menemani aktivitas malam Anda. Pendengar, kita ke informasi. Ini penting juga buat Anda atau kita ya semua, tentunya sebagai para orang tua juga, di mana orang tua yang memang merasa khawatir gitu ya, worry pada si kecil yang sebenarnya itu wajar, tapi jangan sampai khawatirnya kita itu membuat Anda menjadi orang tua yang tentunya overprotective. Dan pastinya kenali terlebih dahulu gitu ya, tanda-tanda kenapa itu orang tua overprotective, agar enggak sampai kebablasan juga dan berdampak negatif terhadap anak. Nah, overprotective sendiri ini didefinisikan atau merupakan sebagai sikap orang tua yang terlalu melindungi anak. Sikap ini biasanya muncul dengan kontrol berlebih dan banyak batasan yang ditetapkan orang tua itu sendiri. Dan menurut psikolog klinis Maura Francis, mengutip dari Parents, pola pengasuhan yang terlalu protektif biasanya itu didorong oleh kecemasan orang tua. Nah, hal tersebut tentunya berakar dari keinginan untuk mencegah anak itu mendapatkan pengalaman buruk gitu. Jadi perkembangan teknologi seperti kehadiran media sosial memperburuk sikap protektif orang tua. Padahal menurut ahli psikologi dari Baylor College of Medicine, Profesor Eric Storm, mengalami suka dan duka kehidupan menjadi salah satu cara utama agar anak itu bisa berkembang. Jadi setidaknya ya, tentunya para orang tua juga harus mengetahui ada beberapa tanda orang tua yang memang terlalu protektif. Orang tua perlu tahu juga untuk bisa mencegah dampak buruknya itu pada anak itu sendiri gitu pendengar. Nah, mengutip laman naratif Pathways, tentunya ada beberapa tanda orang tua itu terlalu protektif. Nah, menyelesaikan semua masalah anak salah satunya. Jadi saat anak mengalami kesulitan, orang tua ini garda terdepan banget gitu pendengar, atau terlalu protektif bakal ikut nimbrung gitu. Jadi bukan cuma membantu memberikan pendapat, tapi mengambil kendali untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan anak itu terhindar dari rasa gak nyaman gitu. Contohnya tentunya buat salah satu ibu mungkin ya, biasanya itu terjadi di sekolah mungkin gitu pendengar. Ya pokoknya dia gak mau tahu anaknya salah atau benar, tetap dia garda terdepan gitu tentunya untuk membela anak dia. Jadi anak dia itu merasa nyaman gitu pendengar. Jadi gak bakal takut gitu. Salah satu protektifnya orang tua seperti itu. Jadi dia membuat anaknya nyaman ya, rasa nyaman, dan tentunya gak pengen disalahin gitu pendengar. Nah, untuk selanjutnya, ini sering berkomunikasi dengan pihak sekolah. Nah, alih-alih membimbing anak tentang cara mengatasi suatu masalah, orang tua yang terlalu protektif itu bakal lebih sering menghubungi guru dan pihak sekolah lainnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, makanya kalau kita orang tua gitu ya pendengar, kalau anak udah di sekolah, otomatis itu wewenangnya guru dan juga kepala sekolah, tentunya guru-guru yang ada di sekolah gitu pendengar. Ada hal-hal yang memang harus dikomunikasikan juga. Tetapi kalau kita sebagai orang tua yang terlalu protektif, yang terlalu produktif juga, apa-apa semuanya mau ditahu gitu ya. Nah, emang ada hal-hal tertentu yang tentunya kita orang tua itu juga tidak boleh masuk sampai di situ gitu pendengar. Jadi harus kita benahi diri mungkin ya, lebih jeli lagi tentunya dalam komunikasi dengan guru-guru di sekolah mungkin, atau tempat anak kita beraktivitas atau belajar mengajar. Dan pendengar, selanjutnya harus diketahui juga ada beberapa tanda protektif para orang tua, yaitu melakukan segala cara agar anak mereka itu sukses. Wow, kalau ngomongin ini pasti udah pada tahu juga gitu ya pendengar. Hal ini sebenarnya wajar gitu dilakukan orang tua. Gak ada orang tua yang gak mau anaknya sukses gitu ya. Tapi lebih ke membiarkan jalan kesuksesan anak itu terlalu mulus tanpa kendala tidak selalu berdampak baik juga. Padahal anak seharusnya bisa belajar dari kegagalan. Jadi mereka mengejar sukses tentunya dengan berbagai proses. Ada kalanya orang tua itu mau instan gitu pendengar. Jadi gak mau anaknya kayak bersusah-susah dahulu gitu ya. Nah, langsung pengen anaknya itu langsung jadi sukses seperti itu gitu pendengar. Dampaknya juga tentunya
terhadap anak, mungkin dicemongin oleh teman-teman dekat. Kalau dia tuh mungkin orang tuanya garda terdepan banget, ada sesuatu dan lain hal sampai anaknya itu bisa lolos atau bisa sukses seperti itu. Nah, untuk tanda-tanda lainnya, mungkin orang tua yang profil protektif yaitu terlalu bersimpati saat anak itu bermasalah. Nah, membuat anak berani menceritakan masalahnya sebenarnya itu sudah bagus. Hanya saja bukan berarti orang tua itu harus terlalu bersimpati terhadap kesedihan anak gitu pendengar. Jadi anak-anak perlu belajar juga menghadapi kesedihan dan kemarahan. Jangan terlalu bersimpati, tapi bantu anak untuk belajar menerima dan juga mengatasi situasi sulit gitu. Jadi sedini mungkin kita harus ajarkan anak-anak kita gitu ya, untuk lebih bisa menyelesaikan masalahnya dia dan bisa belajar untuk menerima apapun itu gitu pendengar. Jadi kita sebagai orang tua tentunya jangan terlalu ikut campur dalam hal-hal masalahnya anak, baik itu di sekolah, di tempat aktivitas, ataukah sama saudara. Boleh kita ikut campur, tapi tentunya lebih ke melerai atau mungkin bisa kita ngasih wejangan juga gitu untuk hal-hal baik kepada anak-anak kita. Dan pendengar, masih banyak lagi tentunya ya di gimana orang tua dengan tanda-tanda mereka yang terlalu protektif juga, yaitu mengatur lingkungan sosial anak dan juga tentunya terlalu banyak bicara, ikut campur, salah satunya mencegah anak mengambil resiko. Dan orang tua yang terlalu protektif juga melakukan upaya luar biasa untuk melindungi anak dari ancaman fisik atau pengalaman emosional yang gak nyaman gitu. Nah, hal ini tentunya membuat anak itu hanya mengambil sedikit risiko, karena orang tua bakal selalu pengen buah hatinya itu merasa nyaman gitu ya pendengar. Nah pendengar, sejumlah studi sudah menemukan dampak buruk overprotective pada anak. Misalnya pola asuh yang memang sangat over gitu ya, berpotensi membuat anak ketergantungan dan merusak harga diri anak juga. Jadi gak cuma itu, studi yang dipublikasikan juga dalam jurnal Child Development menemukan overprotective itu membuat suasana hati anak, utamanya berusia remaja, itu semakin memburuk. Dan overprotective sendiri bisa menyebabkan orang tua lebih banyak ikut campur daripada apa yang dibutuhkan anak, sehingga berisiko menimbulkan frustasi terhadap kebutuhan psikologis dasar remaja. Nah, dalam praktiknya, hal ini sering kali berubah menjadi rebutan kontrol antara orang tua yang memang worry atau khawatir dan anak remaja yang memang sedang membangun kemandiriannya. Anak-anak kan pasti mencari jati diri mereka masing-masing gitu pendengar. Jadi kita sebagai orang tua juga harus lebih kayak memberikan mereka waktu, memberikan mereka kesempatan, dan memberikan mereka itu belajar hal-hal baik atau tidak baik di sekitar dia. Asalkan tentunya dengan waspadanya kita, yaitu sebagai orang tua, kita harus lebih memberikan mereka kayak wejangan atau hal-hal yang memang ada positif negatifnya, supaya mereka juga gak salah untuk melangkah gitu pendengar. Dan pendengar, remaja dengan pola asuh overprotective memang mengalami lebih banyak kesulitan emosional dan perilaku antisosial. Jadi sikap protektif orang tua juga ditemukan berdampak pada prestasi akademik yang memburuk juga. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih balance ya, seimbang dengan anak-anak di tahun sekarang ini digital. Jadi pastinya mereka biasanya itu lebih tahu dari kita terkait dengan hal-hal luar gitu pendengar. Jadi kita harus lebih belajar, lebih peka lagi terhadap lingkungan kita dan pastinya anak-anak kita itu sendiri.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada, di mana Anda sudah mendengarkan kami di FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital. Dan pendengar, waktu beranjak menjelang pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur, kami tim yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih pastinya buat Anda yang sudah dengerin kami melalui dari pukul 5 pagi tadi hingga di Ternate pagi, hingga siang, hingga sore dan malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Maaf kalau ada salah-salah kata tentunya ya. Dan saya Mesara bersama rekan teknik studio Mbak Dini dan rekan-rekan di pemancar kamera pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya nama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawan TRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Minggu 7 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Kulas Subuh, di mana hari ini dengan judul Menjaga Silaturahmi akan diisi oleh Haji Masni BSA SHMM. Kepada Umi, silahkan untuk Kulas Subuh pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pendengar kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi ya. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Iya. Judul kita yaitu menjaga silaturahmi. Silaturahmi artinya menyambung hubungan. Kita mulai dengan selawat dulu ya.
0: Saya
1: berkah. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Salam

0: 愛が、あんたシャンスン、あんたバドルン、あんたノーロンファオカノーリ、あんたイクシルワカニ、あんたミスミスバゴルソドーリ、ya Nabi salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi yaMuhammad ya arus al-afiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi insyaAllah salawat-salawat kita menjadi saksiAllah subhanahu wa ta'ala meridai kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dikumpulkan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Devira, itu ketumbukan dan selamat. Berkah. Ya, lanjut ya.
1: Iya, silakan Om.
0: Iya. Silaturahmi, menjaga silaturahmi. Menyambung hubungan kekerabatan, hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, juga untuk sesama muslim, tetangga, teman, dan lain-lain. Kenapa penting dalam Islam? Islam agama sosial, ya, ibadah. Udah mahada bagus, tapi kalau putus silaturahmi bisa bikin ibadah lain gak diterima. Jadi, silaturahmi ini termasuk di hablu minannas, ya, hablu minallah harus bagus, ya, di fira dan pendengar dimanapun berada, hablu minallah, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan salat, puasa, rukun Islam dan rukun iman, ya, tetapi hablu minannas, silaturahmi di hablu minannas. Kalau kita masih sombong, masih dengki, masih hasud, ya, berarti itu hablum minannas kita tidak baik dan agama dan ibadah kita akan mengambang. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, yang artinya bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi. Allah suruh jaga hubungan silaturahmi. Kalau hubungan silaturahmi dengan sesama, dengan manusia lain tidak baik, maka ibadah kita itu mengambang, ya pendengar dimanapun berada. Jadi silaturahmi itu bukan cuma dengan sesama muslim, tapi kita juga harus baik tolong menolong dengan selain agama kita. Itu hubungan baik harus dijaga. Kalau lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau dalam hubungan sosial, hubungan silaturahmi, kita harus menjaga dengan siapapun, kita harus baik. Kita harus saling tolong menolong, kita harus saling menyapa, ya itu. Nanti hubungan dengan kita dengan Allah, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Tadi lakum dinukum waliyadi. Terus di surat Ar-Ra'd ayat 21 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wallazina yasiluna ma amarallahu an yu'sal. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan

0: hatinya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ini hadis riwayat Bukhari ya, dan Muslim. Jadi di Al-Quran sudah disampaikan, hadis juga sudah disampaikan. Berarti kita harus mengikuti perintah Allah, yakni melaksanakan silaturahmi dengan orang lain dan meninggalkan najis-najis batin itu, karena itu termasuk di hablum minan nas. Jadi tadi bilang fadilahnya silaturahmi itu tong diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita ya. Nah, jadi harus kita jaga keutamaan silaturahmi. Tadi saya bilang dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki seperti hadis itu. Dan itu juga merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Yang artinya, siapa beriman kepada Allah, ini Allah bilang ya, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi ini dengan kita melaksanakan hubungan baik dengan sesama, silaturahmi saling menolong, Allah juga akan membantu kita. Urusan dunia akhirat kita akan Allah lihat, Allah akan bantu. Jadi kita jaga supaya insya Allah jangan ada pertikaian, jangan ada perselisihan ya pendengar dimanapun berada, di subuh yang penuh rahmat dan barakah. Terus dimasukkan ke surga, fadilah ya, tanda-tanda tadi keutamaan fadilah itu dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Terus tanda keimanan ya tadi itu saya bilang ayat Qur'annya. Terus dimasukkan ke surganya. Hafsah us-salama wa'at imut ta'ama wasilul arhama wasallu billayli wan nasa niyaman tadhulul jannah bisalamin. Yang artinya, Allah bilang bila hambaku melaksanakan silaturahmi dan tidak putus silaturahmi, maka insya Allah aku masukkan dia di surga. Jadi Allah tuh sayang kepada hambanya, Allah sayang kepada umatnya. Jadi jangan kita putuskan silaturahmi ya pendengar dimanapun berada. Kita selingi dulu dengan istighfar ya, biar supaya banyak yang mau bertanya ya, Devira ya.
1: Ya, silakan Umi. Ya.

jadi ibu-ibu, bapak-bapak pendengar kuliah subuh yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi harus kita jaga. Kita saling menyintai, saling menyayangi. Walaupun dengan sesama kita juga kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga

0: mencintai orang agama lain. Sampai ada pengemis, buta, Nasrani yang selalu ejek beliau, fitnah beliau, cuma selalu bilang, Muhammad bukan utusan Allah, foya, Muhammad itu bukan utusan Allah, itu pembohong. Tapi setiap Rasulullah ke pasar, Rasulullah suruh Aisyah membuat bubur, kasih makan kepada belia, kepada pengemis itu. Sampai waktu itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bilang lain, dia rasa lain. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah yang begitu baik, bukan cuma mencintai sesama Islam, tetapi juga dengan orang yang beragama Nasrani, orang Kristen. Selama kita tetap menjalankan ibadah kita masing-masing tanpa diganggu, ya. Jadi kita harus jaga hubungan tetap dengan orang Kristen, orang agama Buddha, agama lainlah. Punya saling menyayangi, jauh dari pertikaian, saling tolong-menolong, tidak masalah, ya. Kita saling menolong dengan bahaya memutus silaturahmi. Di Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tukatti arhamakum ulaika allazina la'anahumullah. Artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Jadi Allah laknat orang yang memutus silaturahmi, orang yang suka membuat pertikaian, orang yang suka mengadu domba. Jadi kita orang mari jagalah hati, saling bilang, jagalah hati, janganlah kau nodai, jagalah hati, lentera.
1: Umi, sudah ada yang masuk bertelpon?
0: Oh iya.
1: Iya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silahkan.
2: Dari Bandung.
1: Iya, dari Bandung Pak Abdul ya.
2: Bukan, Ahmad Irwan.
1: Oh, Pak Ahmad. Iya. Silakan Pak Ahmad, silakan dari Bandung. Ya.
2: Ya, assalamualaikum Ibu Hajah, Ibu Stada. Begini Bu, walaupun sambil nunggu subuh kan di sini masih lama di sini. Di sini udah lewat kalau untuk di Ternate. Subuhnya. Sedikit di luar tema. Saya mau nanya tentang masalah anak kan. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau buah manggu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu kata-kata isi itu kan seperti itu. Ada yang sebagian tidak setuju kalau memang sikap orang tua yang jelek suka dikaitkan dengan anak kan. Tapi kebanyakan mata orang kan suka dikaitkan dengan yang jeleknya aja. Jadi begini, banyak di antaranya anak korban orang tua itu kadang-kadang kalau jelas kalau mengerjakan anak di bawah umur ada undang-undangnya, itu kan banyak anak yang terlantar orang korban orang tua. Nah, korban orang tua yang seumur hidup tidak lepas adalah anak luar nikah, suka dibilang anak haram. Padahal tidak haram. Setiap mereka dalam keadaan suci. Nah, sekarang saya tidak setuju kalau tahu anak yang luar nikah itu dibilang anak haram. Yang haram siapa? Itu kan korban orang tua. Orang tua punya perbuatan, anak terbawa-bawa sampai seumur anak haram. Nah, yang haramnya siapa? Saya tidak setuju Bu kalau anak-anak justru anak-anak sekalipun dikucilkan kalau masih sedikit anak haram. Jadi anak haram tanya siapa yang haram? Nah, bagaimana pendapat Ibu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, Umi dari Bandung.
0: Jauh ya Pak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Silakan Umi.
0: Sebenarnya anak semua itu lahir al-waladul fitrah. Anak itu fitrah suci, bersih, tidak ada noda, ya. Anak itu yang salah kan kalau dikatakan anak haram, yang salah kan orang tuanya. Jadi anak semua itu tidak ada anak haram, tidak ada anak halal, ya. Anak semua lahir ke dunia bukan karena kemauannya, tetapi semua itu karena orang tuanya ya yang salah, sehingga mungkin hubungan dengan dengan yang lain, dengan bukan muhrim, sehingga hamil dan lain-lain. Tapi anak tetap, anak itu tetap fitrah, tetap bersih, tetap suci. Tidak ada anak haram. Kalau bagi saya begitu ya, Pak Ahmad, anak semua lahir, anak juga semua lahir itu fitrah. Allah bukan untuk yang membuat anak itu menjadi Nasrani, menjadi Islam, menjadi itu semua orang tuanya. Ya, jadi kembali kepada kita, jangan menganggap anak itu anak haram. Tetapi bagi kita orang tua, kalau bukan muhrim, jangan kita mendekati zina. Karena itu kan zina ya, misalnya dikatakan anak di luar nikah itu kan karena tidak nikah ya, dan itu hubungan gelap. Tapi mari kita tetap menganggap anak, dan jangan kita bedakan dengan anak-anak yang lain. Kita tetap menjaga anak itu, memberikan apa hak-haknya dan melindunginya seperti anak-anak yang lain. Jadi tidak ada ya, fitrah dan pendengar dimanapun, tidak ada anak-anak haram ya, jangan ya. Itu mungkin ya jawaban saya. Terima kasih. Terus saya mau ingin sampaikan lagi tadi sudah ya, bahaya memutuskan itu kan berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di hadis la yadkhulul jannah fati rahim. Ya, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mari sama-sama untuk menjaga keutuhan, kasih sayang. Kita jaga hablum minallah dengan baik, hablum minannas juga dengan baik dengan siapapun. Saling menasihati untuk kebaikan ya, Adik Fira. Juga pendengar dimanapun berada, saling menasihati. Agama ini nasihat. Jadi agama itu nasihat. Kalau ada yang salah, kita nasihat dengan cara yang baik. Kalau mereka tidak mau mengikuti, silakan. Yang penting kita sudah sampaikan, dan nanti hubungan selanjutnya mereka dengan Allah. Jangan karena mereka tidak mendengar kita terus ada pertikaian, ada perselisihan, ada hubungan yang tidak baik antara kita dengan mereka, sehingga ini juga kurang bagus ya. Terus saya ingin sampaikan kepada pendengar dan diri saya juga bahwa bentuk-bentuk menjaga silaturahmi. Jadi bentuk secara fisik juga bisa, kunjungi, ziarah, datang ke rumah saudara, apalagi yang sudah sepuh, yang sudah sakit. Kita disuruh kalau ada orang sakit, ada orang meninggal, kita wajib datang ya. Kita datang, kita mendoakan. Mungkin kedatangan kita membawa penawar, membawa apa, kebaikan, dan insya Allah dia bisa sembuh karena izin Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, mungkin zaman sekarang kan zaman internet, kita bisa cari sekarang apa, tanya kabar lewat telepon, lewat chat. Jadi jangan chat di medsos itu yang bahasa yang tidak baik, hal-hal keluarga kita isi. Mari kita isi dengan tausiah kita dapat dari siapa, Habib atau dapat dari Ustaz. Terus kita niat Fatihah, ya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir. Jadi di medsos bukan cuma kita curhat yang tidak baik, kita kata-kata orang, jangan ya. Nah, itu silaturahmi lewat telepon, lewat medsos. Terus beri hadiah, tahadu tahabu, saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai ya, itu . Terus bantu saat susah. Tadi saya bilang ada yang mau pinjam uang, bantu tenaga. Kalau tidak bisa kasih uang kepada orang lain, mereka ada laksanakan hajat, misalnya tetangga, kita bantu. Orang di Ternate bilang Fira Liliane, Lilian pembantu. Terus memaafkan dan mulai duluan menyambut silaturahmi. Juga kita saling memaafkan. Kalau ada yang hasud, dengki kepada kita, biar mereka hubungan dengan Allah. kita tetap jaga keutuhan, jaga kebaikan, menyambung silaturahmi, bukan yang dibaikin lalu balas baik, tapi yang diputus lalu dia sambung lagi. Jadi orang yang putus silaturahmi dengan kita, kita upayakan untuk tetap lagi baik dengan mereka, walaupun mereka pernah katakan mengatai kita, memfitnah kita, ya. Nah, kita jaga dan demikian. Sehingga insya Allah, kita hubungan dengan Allah yang baik, hubungan dengan manusia yang lain juga baik. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, hadis ya, laisal wasili bil mukafi walakin al wasilah wasilal ladzi idza guti'at rahimahu wasalaha. Ya, jadi Allah bilang jagalah tetap silaturahmi dengan siapapun, jangan engkau saling menjelekkan satu dengan yang lain, saling memfitnah satu dengan yang lain. Al-fitnatu asadu minal qatli, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi jangan ibu-ibu pendengar dimanapun berada, kuliah subuh, pencerahan saya ini mudah-mudahan bisa terus tantangan zaman sekarang ini nih. Banyak gengsi, ego, ya. Bagaimana? Dia pernah musuhi kita. Kenapa kita harus duluan? Padahal memaafkan, minta maaf lebih mulia dari kita memaafkan. Kita minta maaf karena mungkin kesalahan kita, ya. Terus sibuk, ya. Tantangan zaman ini sibuk, tapi jangan kita lupa sibuk, kita lupa bersilaturahmi. Juga ada Fira dan pendengar dimanapun berada, orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, mereka punya sahabat, mereka biasa melaksanakan kebaikan-kebaikan bersedekah, kita lanjutkan, dengan lanjutkan pahalanya mereka dapat juga kita dapat, ya. Terus jangan masalah utang, masalah warisan, ada yang utang tidak mau bayar, itu dosa loh. Siapa yang utang itu, karena itu janji dan tidak ditepati. Orang yang berhutang dan tidak mau bayar itu dosa, kecuali orang yang dia hutang itu sudah ikhlas. Kalau tidak, dia punya ibadah juga mengambang. Mari melalui medsos kita saling komen yang baik. Jangan pernah, walaupun tidak bertemu ya, tetapi kita saling kontak. Dan kita menjaga silaturahmi, hubungan kita tetap indah, ya. Ya, jadi silaturahmi itu investasi dunia dan akhirat. Putus silaturahmi, putus rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar dimanapun berada, juga ada Fira dan untuk saya, mari kita tetap saling mencintai, saling menyayangi. Ya, Pak Ahmad di Bandung tadi ya, mari kita saling jangan saling menjelekkan, jangan saling menyakiti. Terus juga kita saling membantu. Bila ada tetangga kita susah, tetangga kita tidak bisa bantu dengan uang misalnya, dengan tenaga kita ke sana jenguk, itu sudah membawa rahmat untuknya. Mungkin bisa dia sembuh dengan kedatangan kita karena kita berdoa. Jadi juga di majelis taklim, di organisasi-organisasi, mari kita laksanakan silaturahmi ini. Kalau ada anggota sakit, sama-sama ke sana, datang jenguk, membaca doa. Ada anggota mungkin keluarga yang meninggal, kita mari sama-sama pi melayat, ya, kita takziah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berpikir bahwa kita juga akan kembali kepada Allah. Apa yang kita mau bawa? Bekal apa? Bekal ibadah itu. Hablu minallah dengan baik, hablu minannas dengan baik. Jadi kalau hablu minallah bagus, hablu minannas tidak bagus. Silaturahmi ya, salah satunya silaturahmi tidak bagus, ibadah kita mengambang. Saya ingat orang tua saya, jaga kasih ingat dulu-dulu waktu saya masih kecil, jaga, harus jaga baku baik dengan teman. Jangan kita ini Kamong ya di ambil bilang ibadah. Tundu bangun sembahyang sujud tundu bangun Allah tak terima. Jadi kita harus jaga Devira. Semoga silaturahmi tetap abadi, silaturahmi tetap terjaga. Dan insya Allah fadilahnya tadi saya bilang, kita diberikan umur panjang, diberikan rezeki, dan insya Allah kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada yang bertanya lagi.
1: Belum ada Umi. Ini waktunya sudah habis Umi.
0: Habis kita
1: iya.
0: Apa tadi ke?
1: Saya.
0: Closing system apa? Subhanallah. Subhanallah.

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyil azim, tiada daya dan kekuatan selain dari kekuatan Allah. Itulah pendengar, mudah-mudahan kita tetap menjaga hablu minallah dengan baik, hablu minannas dengan baik, yang salah satunya silaturahmi, saling mencintai, saling menyayangi, jauh dari pertikaian, jauh dari permusuhan dengan siapapun, dengan selain agama pun, siapapun harus kita membina kasih sayang. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Kota Ternate khususnya Maluku Utara dan Indonesia menjadi daerah yang baldatun tayyibatun warabun kafur. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wallahu muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umi yang sudah mengisi kelas subuh pada pagi hari ini. Selamat pagi Umi, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, pendengar, itu dia untuk kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan juga nantikan hari ini kita akan hadirkan warta berita sepekan.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Sepekan edisi 7 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh Davi Baba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini, beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya, Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Saudara, Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapat pendampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
2: Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh bantuan meski terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengimbau masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial agar segera menghubungi Dinas Sosial baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Menurut Zen, pemerintah siap memberikan pendampingan hingga proses pengobatan selesai, termasuk membantu pengurusan jaminan kesehatan dan bantuan hidup selama menjalani perawatan di kota Ternate maupun daerah rujukan lainnya.
2: Ya, jangan ragu-ragu untuk hubungi Dinas Sosial Provinsi, baik lewat teman, lewat siapa saja, untuk menghubungkan ke Dinas Sosial Provinsi. Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
3: Pernyataan tersebut disampaikan Zen Kasim usai peluncuran program Dinas Sosial oleh Gubernur Maluku Utara Serly Conda di Benteng Orange Ternate pada pekan kemarin. Tidak hanya bantuan kesehatan, Dinas Sosial juga terus menyalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tongkat, kursi roda, hingga kaki palsu. Jen menjelaskan, masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta segera melapor ke Dinas Sosial di Kabupaten Kota masing-masing agar datanya dapat diperbaharui. Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Provinsi akan kembali mengusulkan pengukuran dan pendataan baru pada tahun 2027. Sementara itu, proses pengukuran terbaru yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali membuka kesempatan penerima bantuan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, masyarakat yang belum pernah mengikuti pendataan atau belum memperoleh informasi terkait bantuan sosial diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Jen menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.
2: Itu harapan Gubernur seluruh masyarakat Maluku Utara yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan.
3: Dinas Sosial Maluku Utara berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kebutuhan bantuan sosial maupun kesehatan, sehingga seluruh program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi hingga pengelolaan limbah. Selengkapnya dilaporkan reporter Sofian Tugubu.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan hingga infrastruktur dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
5: DH ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait dengan infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung. Nah, kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPPL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumber resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang kita berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
4: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R. Proses pemilihan sampah, hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
5: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkular, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
4: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan.
1: Tim dokter Bidokes Polda Maluku Utara tidak menemukan adanya kekerasan terhadap jenazah korban yang merupakan driver ojek online di Kota Ternate. Berikut laporan Hairia Mahmuda.
6: Kepolisian Resort Ternate mengungkap penyebab kematian driver Grab berinisial DNS 36 tahun di kamar kos yang berlokasi di lingkungan RT 14 RW 5 Kelurahan Maliero Kecamatan Ternate Tengah Selasa siang. Korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangga kos setelah mencium bau menyengat dari dalam kamar korban. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi menyatakan dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku Utara, korban diduga mengalami serangan jantung. Kapolres juga mengakui dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun dirinya mengakui untuk lebih mengetahui kepastian penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penolakan dari pihak keluarga korban.
7: Kata dokter Tati, diduga disebabkan oleh serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Seperti itu, makanya adanya darah keluar dari hidung. Kalau untuk melihat keseluruhannya harus ada otopsi, tetapi keluarga korban tidak mau. Makanya Kasat Reskrim sedang menyiapkan berita acara penolakannya. Berita acara penolakannya harus dari keluarga korban kan? Keluarga korban yang membuat berita acara penolakan tersebut. Kenapa sampai tidak mau diotopsi? Dan memang yang bersangkutan memiliki riwayat darah tinggi. Seperti itu.
6: Korban diduga meninggal sudah 36 jam sebelum ditemukan. Penemuan jenazah korban tersebut sempat menggegerkan warga sekitar karena kondisi korban yang sudah mulai tidak utuh dan menimbulkan bau tak sedap dari dalam kamar kos.
1: Menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Selengkapnya disampaikan Sofyan Tububu berikut ini.
4: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
8: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP rumah, cuma dapat 350. Yang orang kalau yang sering diburu itu dua itu tuh, yang Argentina dan Brasil.
4: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hisnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola.
9: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Halmahera Utara menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mencatat 7 laporan polisi termasuk 1 kasus tunggakan dari tahun 2025. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu mengungkapkan para tersangka diamankan dalam sejumlah operasi yang dilakukan jajarannya selama 4 bulan terakhir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti narkotika. Barang bukti tersebut terdiri dari 6,28 gram sabu-sabu, 160,48 gram ganja kering, serta 0,98 gram ganja sintetis.
10: Penegakan hukum terhadap kasus narkoba itu kami sudah menangani 7 laporan polisi, yang dimana dalam 7 laporan polisi satu kasus adalah tunggakan dari 2025. Dengan jumlah tersangka 11 orang laki-laki, jumlah barang bukti yaitu sabu-sabu 6,28 gram, ganja 160,48 gram, lalu ganja sintetis sebanyak 0,98 gram.
1: Selain itu, petugas juga menemukan 3 batang pohon ganja dengan tinggi bervariasi mulai dari sekitar 1,7 meter hingga lebih dari 2 meter. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tanaman ganja tersebut diduga telah beberapa kali dipanen.
10: Ditambah dengan 7 bibit tanaman ganja ukuran kurang lebih 5 cm sampai dengan 14 cm, ditambah 3 pohon tanaman ganja. Dengan perkara yang kami tangani yaitu 1 dalam penyelidikan, 2 penyidikan, tahap 2 sebanyak 2 kasus, dan SP3 atau RJ sebanyak 2 kasus.
1: Erlikson juga menambahkan para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Salah satu modus yang terungkap adalah pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi dengan menggunakan identitas penerima palsu. Dalam praktiknya, nama yang tercantum sebagai penerima paket berbeda dengan orang yang datang mengambil barang kiriman tersebut. Modus ini dilakukan untuk mengelabui petugas dan menyamarkan identitas pelaku yang sebenarnya.
3: Komisi 3 DPRD Maluku Utara meninjau langsung progres pembangunan Markas Komando Brimopolda Maluku Utara di kawasan Akihuda Ternate Utara pada Kamis sore. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai selaku koordinator komisi yang membidangi infrastruktur tersebut. Didampingi Ketua Komisi 3 Merlisa Marsaoli, Wakil Ketua Mahmud Esa serta seluruh anggota komisi, rombongan menyisir seluruh bagian proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan target yang ditetapkan. Kepada awak media, Iqbal Rurai menjelaskan, bangunan Mako Brimob berlantai 2 tersebut saat ini dikerjakan oleh Severa Jawa Timur dengan nilai anggaran sekitar 11,1 miliar rupiah. Proyek ini sebelumnya sempat mengalami kendala dan tidak berlanjut pada tahun anggaran 2025 saat masih ditangani rekanan berbeda. Menurut politisi Partai Golkar itu, berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, pekerjaan fisik ditargetkan dapat tuntas pada September hingga Oktober mendatang.
9: Dan dilanjutkan di tahap kedua ini, mudah-mudahan fisik bangunan ini direncanakan oleh pihak rekanan tadi kurang lebih sekitar antara September sampai Oktober. Oktober mudah-mudahan bisa selesai.
3: Selain gedung utama Mako Brimob, proyek ini juga meliputi pembangunan 1 unit rumah dan penataan pelataran. Apabila ke depan dibutuhkan pengembangan tahap ketiga, pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional satuan Brimob. Namun demikian, Iqbal mengaku pemerintah daerah kini dihadapkan pada ketentuan yang membatasi pemberian bantuan kepada instansi vertikal. Meski demikian, menurutnya keberadaan TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tetap perlu menjadi perhatian dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Sementara itu, Direktur Severa Jawa Timur Evan Marshall mengatakan, pekerjaan saat ini berjalan sesuai rencana dengan progres mencapai 34,8%. Untuk mengejar target penyelesaian, pihaknya mengerahkan 64 tenaga kerja di lokasi proyek. Evan menjelaskan, saat ini fokus pekerjaan dipusatkan pada pemasangan atap gedung utama agar pekerjaan bagian dalam bangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
11: Jadi untuk teknis di lapangan, mungkin saat ini kita percepat di gedung utama untuk pemasangan atap biar pekerjaan yang ada di dalam bisa terus jalan terus.
3: Ia juga memastikan kenaikan harga sejumlah material bangunan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan proyek. Pihak kontraktor menegaskan tidak berencana mengajukan perubahan nilai kontrak dan optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai anggaran yang telah dialokasikan.
1: Bunda Literasi Kota Ternate Marlisa M. Tauhid berharap para pemenang lomba bertutur yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate dapat menjadi penggiat literasi sekaligus pencinta sejarah dan budaya daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tohubu.
12: Literasi.
13: Para pemenang lomba bertutur diharapkan menjadi penggiat literasi sekaligus pencinta sejarah dan budaya daerah. Hal ini diungkapkan Bunda Literasi Kota Ternate Marlisa M. Tauhid saat membuka secara resmi lomba bertutur yang berlangsung di lantai 1 Dispersip Kota Ternate. Kegiatan yang bertajuk melalui lomba bertutur, kita tumbuhkan minat baca dan kecintaan terhadap budaya lokal. Berlangsung sejak 4 hingga 5 Juni 2026 dan diikuti 50 peserta tingkat SD Sekota Ternate. Marlisa mengatakan, lomba bertutur merupakan salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak, khususnya di tingkat sekolah dasar. Ia berharap para pemenang tidak hanya berhenti pada momentum perlombaan, tetapi mampu menjadi penggiat literasi serta pelestari sejarah dan budaya Kota Ternate.
12: Tentunya memberikan apresiasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, di mana kita tahu bahwa lomba bertutur ini merupakan upaya, salah satu cara bagaimana bagaimana menumbuhkan minat baca pada anak didik khususnya SD dan madrasah ibtidaiyah. Jadi outputnya apa? Kita tidak mengharapkan bahwa pemenang itu hanya sebatas pada momen lomba, tapi bagaimana mereka ke depan misalnya menjadi penggiat literasi, penggiat cerita-cerita sejarah budaya untuk Kota Ternate itu. Jadi ada perhatian Pemda misalnya melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan kebudayaan dan sebagainya.
13: Menurutnya melalui lomba bertutur ini, minat baca siswa SD dan madrasah dapat semakin meningkat, sekaligus menambah pengetahuan tentang budaya dan sejarah daerah Kota Ternate.
1: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti warta berita sepekan oleh yang disampaikan oleh rekan kami Davi Baba. Dan juga selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Tentunya informasi dari daerah nasional maupun juga informasi internasional ya. Dan juga beragam program sudah kami siapkan untuk Anda spesial untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, di hari Minggu ya, kita nanti akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu. Nanti akan disiarkan langsung oleh teman-teman, dan itu langsung dari gereja Ebenezer. Kemudian pendengar, untuk hari Minggu ini juga tidak kalah spesial ya, karena nanti akan ada program Idola ini atau Indonesia Layak Anak, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang dengan adik-adik kita yang nantinya ini akan hadir ya bersama kami di Studio Pro 1, yaitu bersama dengan adik Salsabila, adik Makfira, dan juga adik Kalin. Nanti akan membahas mengenai berani tampil, berprestasi, dan juga menginspirasi. Untuk Anda juga nanti bisa untuk bergabung dan bertanya-tanya langsung ya kepada adik-adik kita. Itu dia pendengar untuk programnya pada hari Minggu hari ini. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca hari ini ya, edisi Minggu 7 Juni 2026. Untuk pagi hari ya pendengar, ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Lolode dan juga sekitarnya. Kemudian siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Morotai, Lolode, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, Jailolo, Sofifi, Ternate, Tidore, Oba, Wasileh, Maba, Weda, Patani, Gebe, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian saudara pendengar, berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 90% dan juga angin dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Wasileh, Weda, Patani, Gane, dan sekitarnya. Gelombang 0,25 meter hingga 1,5 meter, kemudian peringatan dini gelombang waspada. Peringatan tinggi gelombang di perairan barat Obi, perairan timur Sanana, dan juga perairan selatan Taliabu. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara edisi Minggu 7 Juni 2026. Semoga bisa menjadi acuan untuk Anda ya pendengar. Untuk yang hari ini, yang hari Minggunya ingin menikmati mungkin ke pantai ya, ataupun aktivitas di luar ruangan begitu untuk memperhatikan cuaca hari ini apakah hujan ataukah tidak ya. Yang penting siap-siap ini ya pendengar, kemanapun kita pergi untuk selalu siap sedia jas hujan ya, ataupun juga payung gitu. Nah ini untuk Anda yang saat ini mungkin sedang ke Car Free Day ya, ini di Ternate masih cuacanya masih aman ya pendengar, masih aman dan terlihat ada matahari juga. Semoga untuk di pagi hari ini yang menikmati olahraga, mungkin yang sedang jogging ataupun yang sedang berjalan santai bersama dengan keluarga begitu ya, menikmati pagi hari, semoga hari ini ya semuanya juga berjalan dengan lancar, ataupun aktivitas Anda ya pendengar yang pergi ke pasar ataupun yang masih tetap bekerja juga, semangat, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Nah itu dia pendengar, jika tadi sebelum hujan ya, kita akan hadirkan sebuah lagu dari Eric Kitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong kampus memperbanyak ruang terbuka hijau. Langkah ini dinilai penting menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya sejumlah kampus perlu mencontoh Institut Pertanian Bogor yang mengatakan IPB berhasil mempertahankan ruang terbuka hijau dalam area kampus. Menurutnya luas ruangan terbuka hijau IPB mencapai 91%. Angka tersebut jauh melampaui ketentuan nasional sebesar 30%. Dia juga mengingatkan dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan, bahkan kenaikan suhu bumi terjadi sejak era revolusi industri. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kepolisian daerah Maluku Utara terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras ilegal, khususnya jenis cap tikus yang kerap menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Atensi langsung dari Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Pulau Morotai dan jajaran Polsek di seluruh wilayah. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolres Pulau Morotai AKBP DRH Dedi Wijayanto memerintahkan seluruh personel untuk secara aktif melaksanakan langkah-langkah preventif serta penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum masing-masing. Sebagai wujud keseriusan tersebut, Polsek Morotai Utara kembali menggelar razia minuman keras pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Morotai Utara Ibda Iksan M. Lampa menyasar sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan miras jenis cap tikus. Petugas berhasil menemukan miras jenis cap tikus yang disembunyikan di dalam kamar mandi salah satu warga. Barang bukti yang diamankan meliputi 2 galon ukuran 25 liter, 1 galon ukuran 5 liter, serta 5 botol air mineral berisi cap tikus. Pemilik miras berinisial OB, warga desa Sakita. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Peringkat selanjutnya kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Di mana timnas Perancis, Inggris dan juga Spanyol menjadi peserta dengan nilai pasar squad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Prancis menempati posisi teratas dengan nilai squad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro, sedangkan Spanyol menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar squad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu, Portugal berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Angka itu menjadikan Jude salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di sisi lain, tim nasional Curaçao peserta dengan nilai skuad terendah yakni sekitar 25 hingga 30 juta euro. Meski demikian, nilai pasar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia. Menurutnya, hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan, selain itu pada kemampuan memanfaatkan peluang selama turnamen berlangsung. Dan Infantino juga membela perluasan terbesar dalam sejarah Piala Dunia yang menegaskan bahwa keikutsertaan 48 tim pada Piala Dunia 2026 tidak akan menurunkan kualitas turnamen. Menurutnya, semakin banyak negara yang berpartisipasi justru akan meningkatkan kualitas persaingan. Piala Dunia 2026 mendengar akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan diikuti 48 negara peserta. Total nilai pasar seluruh skuad peserta diperkirakan mencapai lebih dari 17,5 miliar euro, tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut. Untuk Anda pendengar, negara mana yang Anda jagokan di Piala Dunia 2026 ini ya? Tentunya kita akan menunggu ya nanti keseruannya di Piala Dunia 2026.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Parah. Kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Peringatan selanjutnya kami beralih ke informasi daerah di mana DPRD Maluku Utara menjadwalkan rapat gabungan lintas komisi untuk membahas persoalan pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Sofifi yang menjadi perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi 3 DPRD untuk mengadakan rapat bersama sejumlah instansi terkait guna memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan limbah medis di rumah sakit tersebut. Menurut Muhajirin, keterlibatan dua komisi dilakukan karena persoalan yang dibahas menyangkut sektor kesehatan dan juga lingkungan hidup sekaligus. Dalam rapat tersebut, pendengar, Komisi 4 akan mengundang Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan juga manajemen RSU Sofifi. Sementara Komisi 3 akan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra kerja. Muhajirin juga menjelaskan rapat tersebut bertujuan untuk mendengar langsung penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai informasi yang telah beredar di tengah masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah medis rumah sakit. Ia menegaskan bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan juga beracun atau B3, khususnya limbah medis ini seharusnya telah menjadi bagian dari perencanaan sejak awal pembangunan rumah sakit. Dan menurutnya limbah medis memiliki karakteristik khusus sehingga mekanisme pengelolaan dan pembuangannya berada dengan limbah berbeda ya dengan limbah pada umumnya. Karena itu aspek pengelolaan limbah harus dirancang secara terpadu dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Kemudian DPRD Muhajirin juga tidak hanya akan meminta klarifikasi mengenai kondisi saat ini, tetapi juga meminta rencana komprehensif dan pihak rumah sakit dan instansi terkait dengan mengenai sistem pengelolaan limbah B3 ke depan. Sebelumnya, pendengar, pengelolaan limbah medis di RSU Sofifi ini menjadi sorotan setelah hasil koordinasi antara Dinas Kesehatan dan juga pihak rumah sakit menunjukkan adanya pengelolaan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. DPRD Maluku Utara pun juga berupaya memastikan persoalan tersebut segera ditangani melalui mekanisme pengawasan dan juga koordinasi lintas sektor. Demikian pendengar untuk informasi dari daerah ya, di mana DPRD Maluku Utara ini menjadwalkan untuk adanya pemanggilan RSU Sofifi soal pengelolaan limbah medis. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini. Kita hadirkan sebuah lagu dari Derby dengan Gelora Asmara.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

dengar istilah polistik ovari syndrome atau PCOS kini mulai diperkenalkan dengan nama baru, yakni polimetabolic ovary syndrome atau PMOS. Perubahan istilah tersebut dilakukan untuk menggambarkan kondisi pasien secara lebih tepat sekaligus juga mengurangi kesalahpahaman yang selama ini berkembang di masyarakat. Dilansir dari pbs.org, pendengar, sejumlah pakar kesehatan menilai nama PCOS ini kerap menimbulkan persepsi yang keliru karena tidak semua penderita memiliki kista pada ovarium. Selain itu, gangguan ini juga tidak hanya berkaitan dengan organ reproduksi, tetapi juga turut mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. PMOS dikenal sebagai gangguan hormonal yang dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur, kemudian jerawat, kemudian pertumbuhan rambut berlebih, hingga gangguan kesuburan. Dan kondisi ini juga sering dikaitkan dengan resistensi insulin, obesitas, diabetes tipe 2, dan juga ada peningkatan resiko penyakit jantung. Kemudian mendengar, para ahli juga menyebut istilah baru tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa kondisi tersebut merupakan gangguan kesehatan yang kompleks. Dengan nama PMOS, perhatian tidak hanya tertuju pada ovarium, tetapi juga pada dampak metabolik yang dialami oleh pasien. Dalam laporan yang sama, para peneliti menjelaskan banyak perempuan mengalami keterlambatan diagnosis karena gejala PMOS kerap dianggap masalah hormonal biasa. Sebagian pasien bahkan baru mengetahui kondisinya setelah mengalami kesulitan memiliki keturunan ataupun gangguan kesehatan lain yang lebih serius. Dan penanganan PMOS umumnya dilakukan melalui perubahan pola hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, dan juga mengatur pola makan. Pada beberapa kasus, pendengar, dokter juga dapat memberikan terapi hormonal atau pengobatan tertentu sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian perubahan istilah dari PCOS menjadi PMOS saat ini masih dalam tahap sosialisasi di kalangan medis internasional. Meski demikian, para ahli berharap penggunaan nama baru tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan juga penanganan gangguan hormonal pada perempuan. Demikian pendengar informasi ya untuk Anda, dan ini mengenai PCOS yang mungkin ini istilah yang sering kita dengar ya, pendengar, PCOS. Nah, karena saat ini sudah berganti nama begitu menjadi PMOS. Dan ini alasannya karena dokter ini untuk mengurangi kesalahan persepsi ya di kalangan masyarakat. Demikian pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan sebuah lagu dari Maroon 5 dengan Sunday Morning, karena hari ini hari Minggu ya, hari Minggu pagi, cocok untuk bersantai berolahraga ataupun juga menikmatinya sambil mendengarkan Pro 1. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di dunia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan sebuah informasi dari informasi haji ya pendengar. Ini di mana sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan juga selamat. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam pekan ini. Peristiwa itu dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut pendengar mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jemaah di tower 6, 7, dan juga 8 melalui tangga darurat. Langkah ini sesuai dengan prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran Mekah dikerahkan ke lokasi kejadian dan situasi akhirnya berhasil dikendalikan secara penuh sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi. Jemaah kini dihimbau mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan demi mencegah resiko. Kemudian cuaca panas di Mekah ini juga turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan. Demikian mendengar untuk informasi haji mengenai ada sebuah kebakaran ya di Hotel Jemaah Haji Mekah yang diakibatkan karena baterai skuter milik karyawan hotel tersebut meledak. Begitu. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah dan juga Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Peri Warijio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Peri menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, personel kepolisian sektor Polobe Utara berhasil mengamankan seorang pelaku beserta barang bukti berupa 420 kantong plastik berisi minuman keras atau miras jenis Captikos. Pengungkapan ini terjadi dalam operasi pemeriksaan rutin yang dilaksanakan di pos pemeriksaan Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan, pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Kapolsek Oba Utara, Ibda Buarnerges E. Marantika, menjelaskan bahwa penangkapan berawal ketika petugas menghentikan satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna silver yang dikemudikan oleh seorang pria berinisial IB, 33 tahun. Penghentian kendaraan tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan rutin di pos yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, petugas mengamankan sebanyak 420 kantong plastik berisi minuman keras jenis Captikos. Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Markas Polsek Oba Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan informasi dari Halmahera Timur, di mana Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Halmahera Timur ini mulai melakukan penjaringan atlet pelajar untuk menghadapi seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai pada akhir Juni 2026. Proses seleksi dimulai pada hari Jumat kemarin dan akan berlangsung hingga Selasa depan atau di tanggal 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari 10 kecamatan yang berasal dari 22 SMA, SMK, dan juga Madrasah Aliyah di wilayah Halmahera Timur. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur, Muhyiddin Ahad, mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan atlet terbaik yang akan mewakili daerah pada ajang tingkat provinsi. Sebanyak 8 cabang olahraga dipertandingkan dalam seleksi tersebut, dan juga yakni ada sepak bola, bola voli, tinju, bulu tangkis, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, serta nomor lari yang meliputi 100 meter, 1000 meter, hingga 5000 meter, dan juga yang terakhir ada estafet. Pelatih seleksi POPDA Halmahera Timur, M.A. Halion, menilai antusiasme peserta menunjukkan besarnya potensi olahraga pelajar di daerah tersebut. Menurutnya, proses seleksi yang melibatkan sekolah-sekolah dari berbagai kecamatan akan memperluas peluang munculnya atlet potensial yang selama ini belum terpantau. Sedangkan mendengar, kita beralih ke Sanana. Ini kontingen Kabupaten Kepulauan Sulai terus memantapkan persiapan menjelang POPDA yang juga nanti berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai ya. Pada ajang tersebut, pendengar, Kepulauan Sulai ini akan mengirimkan atlet pada 5 cabang olahraga, yakni sepak bola, bola voli, atletik, pencak silat, dan juga bulu tangkis. Para atlet akan bersaing dengan kontingen dari berbagai kabupaten dan kota Semaluku Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sulai, Maulana Usia, mengatakan persiapan kontingen saat ini telah mencapai 99%. Sebanyak 120 orang yang terdiri dari atlet dan juga official telah dipersiapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan POPDA. Para atlet telah menjalani program latihan secara intensif sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Dan karena itu yang meminta para pelatih untuk terus memberikan pembinaan dan juga pendampingan agar para atlet dapat tampil maksimal saat bertanding. Ia juga menambahkan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti POPDA ini telah diinput dan diterima oleh panitia penyelenggara di tingkat provinsi. Dengan demikian, kontingen Kepulauan Sulai kini hanya fokus pada penyelesaian tahap akhir persiapan. Ia juga menegaskan kontingen Kepulauan Sulai dijadwalkan berangkat di kota Sanana ya, pendengar, menggunakan KM Al Sudais menuju Ternate. Selanjutnya rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Morotai pada nanti untuk mengikuti pelaksanaan POPDA tersebut. Demikian pendengar, informasi sekitar POPDA ya pendengar, di mana ini adalah kontingen dari Kepulauan Sulai dan juga kontingen dari Halmahera Timur yang sudah siap untuk mengikuti seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Maluku Utara. Itu dia informasinya pendengar, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Sebuah lagu dari Yofi Enuno dengan Bunga Jiwaku untuk Anda.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Novel karya Ahmad Fuadi yang menjadi satu dari berbagai karya dan guratan matang dari sang pengarang. Karya yang sangat menarik dengan penulisan yang dapat diterima dengan baik dan mudah. Serta gaya penulisan yang jujur yang menggurutkan kisah para karakter yang ada di dalam ceritanya. Novel karya Ahmad Fuadi bercerita tentang 5 orang yang bersahabat sejak di bangku pendidikan pesantren. Lalu, saat dewasa mereka kembali dipertemukan. Persahabatan serta impian dengan balutan dunia pesantren menjadi jembatan untuk membuka jendela dunia. Tak hanya lewat bidang agama, tetapi juga lewat ilmu pengetahuan umum. Kisah inspiratif dengan tokoh bernama Alif yang tinggal di daerah terpencil di Pulau Sumatera, tepatnya di desa Minangkabau, Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan sekolah ke SMA di Bukit Tinggi. Namun, ibunya ingin dia melanjutkan sekolah agama saja. Ibunya ingin Alif seperti Buya Hamka, namun Alif bercita-cita menjadi Habibi. Suatu ketika, ia mendapatkan surat dari pamannya yang sedang kuliah di Kairo. Pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Madani di Ponorogo, Jawa Timur. Hari pertama jadi pondok, dia terkesima dengan mantra ajaib berbahasa Arab. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Di Pondok Madani, Alif berkenalan dengan teman-temannya, Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumenep, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Setiap sore menjelang azan maghrib, Alif bersama 5 temannya memiliki kebiasaan unik. Mereka berkumpul di bawah menara masjid, sambil memandang ke awan. Dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengakui jika awan itu berbentuk seperti benua Amerika, yaitu negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan seperti negeri Arab Saudi, Mesir, bahkan benua Eropa. Usai lulus, mereka dipertemukan kembali di London, Inggris. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-cita yang dulu dilukis saat berdiri di bawah masjid menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika. Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo. Baso kuliah di Arab Saudi. Ia mendapat beasiswa penuh. Sedangkan Raja berada di London. Said dan Dul Majid bekerja sama untuk mendirikan pondok pesantren di Surabaya. Novel ini menginspirasi lewat pesan akan kerja keras dan doa. Mimpi setinggi-tingginya pasti pun dapat tercapai. Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi, jika aman dan masih bisa.

saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi seputar haji, di mana jumlah jemaah haji Indonesia yang dirawat pasca armusna mengalami penurunan signifikan tahun ini. Saat ini sekitar 210 jemaah masih menjalani perawatan di klinik kesehatan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 300 pasien. Penurunan ini menunjukkan kondisi kesehatan jemaah relatif lebih terkendali. PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dani Pramudia menyebut seleksi kesehatan berperan penting. Pemeriksaan ketat membantu menekan resiko gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah. Dani juga menjelaskan mayoritas pasien yang mengalami kelelahan setelah rangkaian ibadah armusna dan aktivitas padat mempengaruhi kondisi fisik, terutama bagi jemaah yang lanjut usia. Selain kelelahan, pendengar, banyak pasien yang memiliki penyakit bawaan sejak dari daerah asal. Diabetes menjadi salah satu penyakit komorbid yang paling sering ditangani. Kemudian jemaah yang membutuhkan perawatan lanjutan dirujuk ke Rumah Sakit Mitra. Klinik kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Anur dan Saudi German Hospital. Menjelang kepulangan melalui Jeddah, pendengar, sebanyak 20 jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan. Seluruh pasien tersebut kini telah mendapatkan penanganan dari petugas medis. Dani juga mengingatkan jemaah menjaga kondisi tubuh selama proses pemulangan, dan ia meminta jemaah untuk cukup beristirahat dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi. Demikian pendengar untuk update informasi seputar haji. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu dari Krisye dengan Anak Sekolah.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada sebuah informasi dari Halmahera Timur, di mana sebuah toko milik Haji Syaden yang berada di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, ini hangus terbakar pada hari Jumat kemarin, pukul 18.21 waktu Indonesia Timur. Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bangunan toko beserta barang dagangan yang berada di dalam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Insiden bermula ketika pemilik toko menutup toko dan juga masuk ke dalam rumah. Tidak berselang lama, Niracua, cucu jadi dari Haji Syaden, melihat adanya percikan api yang muncul dari dalam bangunan toko. Mengetahui hal itu, ia segera kembali menuju ke toko dan juga membuka pintu untuk memeriksa sumber api. Namun saat pintu dibuka, kobaran api diketahui telah membesar dan juga menyebar ke seluruh bagian bangunan sehingga sulit untuk dikendalikan dengan peralatan seadanya. Warga setempat menduga kebakaran dipicu oleh konsleting ataupun arus pendek listrik yang kemudian menyambar berbagai barang yang tersimpan di dalam toko. Kondisi tersebut menyebabkan api dengan cepat membesar dan juga menghanguskan seluruh isi bangunan. Saat kebakaran berlangsung, mendengar warga sekitar berupaya memadamkan api secara gotong royong. Mereka menggunakan ember dan berbagai wadah untuk mengambil air guna mencegah api menjalar ke bangunan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah pemuda juga terlihat naik ke atap rumah untuk melakukan penyiraman pada bagian bangunan yang berdekatan dengan titik kebakaran. Langkah tersebut dilakukan guna melindungi rumah milik korban yang berada tepat di belakang toko dan tersambung dengan bangunan yang terbakar. Kemudian pendengar, berkat kerjasama dan kesigapan masyarakat, kobaran api akhirnya berhasil dicegah agar tidak merembet ke rumah belakang maupun pemukiman warga lainnya. Dan juga warga setempat berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan BPBD serta instansi terkait dapat segera memberikan bantuan kepada korban yang terdampak musibah tersebut. Demikian pendengar untuk informasi ya di Halmahera Timur, di mana terjadi kebakaran gitu yang juga ini menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda dapat mengaksesnya juga di portal kami di rri.co.id.

0: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Sinergi penuh itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah ke rupiah.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
3: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
4: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
6: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
5: Selain menjaga stabilitas ekonomi,